0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Segarkan pagi anda dengan gandingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tuset. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Radio No. 1 Orang Selangor, Selangor FM, pilihan tepat. 100.9 MHz, itu frekuensinya. Anda sekarang ini bersama dengan saya, Apis, dan juga Awan. Dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O. Antara lagu-lagu yang bakal menanti...

0: Macam macam lagu senario.
1: Sembang tu set.
2: Baiklah, sekarang ini kita kembali semula, Wan, dalam Sembang to Send. Apa benda yang wajib ada untuk menjadikan cuti anda sempurna? Hafiz dari Kelang, cuti saya tak lengkap tanpa nasi lemak dan teh tarik pagi-pagi. Okay. Lepas tu barulah rasa tenang dan boleh mulakan aktiviti lain. Hari kerja pun makan menu yang sama juga. Oh, mungkin nama Hafiz saya lupa. Hari kerja dia makan English breakfast. Jangan lupa tu.
3: Geng awak, ya?
2: Farah dari Kuala Selangor. Saya kalau cuti wajib ada internet yang laju lah. Bukan sebab nak main telefon sangat pun, tapi nak tengok drama yang dah lama tertangguh. Sekarang kan ramai orang ambil kesempatan untuk tengok movie kan, ataupun filem-filem secara dalam talian ni. Jadi betul juga, mungkin ni memang Farah ni memang peminat tega K-drama ataupun Korea drama ni. Jadi dia nak marathon drama bersiri bila cuti umum ni.
3: Okey, Amir dari Pucuk katanya mesti ada duit lebih sikit nak makan. Itu antara nikmat bercuti. Tambah-tambah pula kalau pergi tempat yang tak pernah pergi, nak jenjak, nak rasalah makanan di lokasi.
2: Oh iyalah, betul juga kan. Hujung-hujung minggu kalau tak ada duit pun iyalah betul, termenung juga kan. Apa aktiviti yang ada, boleh, tapi boleh buat aktiviti dekat rumah lah. Sebab kalau kita keluar ni bergerak aje setapak dekat dekat luar ni, confirm dikenakan bayaran . Tapi ada je aktiviti-aktiviti yang free. Berdamai dengan alam. Alam tak kena bayar. Jadi ini daripada Nur Hidayah binti Husin. Kak Ruby PJ pun terima kasih menyapa kita. Macam saya, benda yang perlu ada bila cuti, bantal. Sebab bantal akan diperlukan oleh saya bila saya cuti. Bantal akan memanggil-manggil saya, suruh untuk mempergunakan dia. Ada nampak bantal saya tak? Nampak tak miss call saya ni, bantal saya ni? Nur Hidayah binti Husin. Awak cari je lah bantal lain. Beli je lah bantal lain.
3: Boleh kata geng api jugalah ni kot.
2: Nak tidur juga. Tapi kalau dengan bantal ni, dia tak mestinya tidur. Kadang-kadang dia ada satu fasa yang nak bermalas-malasan tau. Kalau boleh nak daripada bantal dalam bilik tu, bawa pergi sofa. Bantal ucuk. Kan, tengok TV. Lepas tu dari dari ruang tamu tu nak pergi baring kat balkoni barangkali. Sambil tengok
3: alam sekitar.
2: Contoh macam gitulah.
3: Ataupun kalau si Dayah, kalau bantal tu tak miss call, apa kata awak yang miss call bantal tu?
2: Mungkinlah. Dari Dayah, terima kasih Dayah. Terima kasih juga Kak Ruby PJ. Terima kasih juga Abawan, yang mana belum lagi menyapa ataupun yang mana belum lagi hantarkan komen anda. Hantarkan sekarang ini di talian WhatsApp ataupun boleh hubungi kami sekarang. Apa benda yang wajib ada untuk menjadikan cuti anda sempurna? Sebenar hari ini merupakan hari ulang tahun TUDM ke-68. Kita belanja lagu nyanyian daripada kumpulan Senario, Laut, Udara, Darat. Selangor FM.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Trafik secara keseluruhan bergerak lancar dan terkawal di semua lembuh raya Bertus, sekitar Lembah Kelang dan lembuh raya belaria utama menghala ke utara, selatan dan timur Semenanjung. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian kepada pengguna jalan raya yang berada di utara. Terdapat kemalangan di kilometer 263.9 arah utara dari Ipoh Utara menghala ke Terowong Menora. Lorong kita terhalang, trafik lancar di lokasi. Selain itu, terdapat pengaktifan smart lane

0: Lorong kecemasan boleh dilalui, kenderaan ringan dibenarkan menggunakan smart lane. Jangan perlahankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan, fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

0: Nyanyian daripada Fia Julia dengan tajuk lagunya Halusinasi. 8.24 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Sarapan apa hari ini? Hari cuti takkan makan nasi lemak dengan teh tarik juga kan? Mestilah kalau kopi, dia nak kopi yang ada special sikit, ada karamel ke.
1: Tapi kalau hari biasa dia macam awak ambil English breakfast. So hari cuti ni bolehlah makan nasi lemak.
0: Oh tak. Saya kalau English breakfast hari biasa. Hari cuti mungkin saya Scotland breakfast.
1: Bukan English juga ke tu?
0: English juga. Masih lagi. Okay, kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen.
2: Sembang Tu Sen.
0: Benda yang wajib ada untuk menjadikan cuti anda sempurna. Jom komen bersama dengan kami, Razali dari Banting. Abang Razali kata, saya suka memancing. Jadi cuti yang sempurna bagi saya ialah bila dapat duduk tepi sungai ataupun tepi laut. Dari pagi sampailah ke petang. Dapat ikan ataupun tidak, itu nombor dua. Janji saya ada aktiviti yang saya suka. Barang-barang yang saya beli dekat TikTok apa semua tu, saya boleh gunakan lah. Sebab memang betul, sebagai pemancing, ikan nombor dua. Kalau kita nak ikan baik, kita pergi masuk. kan? Confirm akan dapat ikan. Tapi dia nak vibe. Masa tu dengan suasana, dengan kawan-kawan. Kalau seorang dengar sungai tu, hashtag pujuk hati bila kumpau.
1: Okey, Farah dari Petaling Jaya katanya keluarga, ahli keluarga yang penting. Okey, keluarga dapat bercuti bersama, itu yang paling penting daripada apa barang sekalipun. Maknanya Farah ni dia suka bercuti dengan ahli keluarga.
0: Oh iyalah, kan, inilah masa yang kita
1: family,
0: ada pun
1: family bonding.
0: Family bonding. Bila lagi hari lain dah 9 jam duduk kat ofis. Kan? Kita diberikan 24 jam. Okey, 9 jam. Tu belum termasuk lagi awak dalam jam. Jam kita ambil 1 jam pergi, 1 jam balik. Dah 11 jam dekat situ. Awak nak rehat lagi. Jadi cuti lagi yang ada ni lah masa untuk awak nak habiskan, awak nak luangkan. Lagi satu, selagi kita ada masa, masih ada ahli waktu keluarga tu. Ada ahli keluarga. Hargai masa-masa yang ada tu. Okey? Okay. Aisyah Kajang, cuti yang sempurna mestilah ada duit dalam poket. Peace. Kalau poket kocong, nak pergi mana pun rasa serba tak kena, serba salah jadi. Jadi malu je nak pergi kan. Jadi apa yang perlu ada waktu cuti, waktu cuti yang akan sempurna bila poket ada barang lah. Kalau poket pun tak ada langsung, buka wallet keluar kupu-kupu, memang tak boleh buat apalah.
1: Kalau Farah tadi dia nak bercuti dengan keluarga ni, dia saya berjaya pula kata dia nak bercuti dengan kawan-kawan, tapi mesti ada kawan-kawan yang satu kepala. Biasa pun boleh jadi luar biasa.
0: Betul. Ini kena betul-betul juga pilih. Kejap lagi kalau kawan tu tak berapa nak okey, daripada cuti awak sempurna jadi rasa macam malah lah bercuti.
1: Rasa gengsa lah.
0: Baik aku masuk kerja je lah. Gitu.
1: Aku tak ajak kau dah lah.
0: Jadi bergaduh. Kita tak nak benda-benda gitu. Cuti-cuti ni kita nak happy-happy. Kalau boleh kita mulakan cuti tu dengan kebahagiaan, kita akhiri percutian kita tu pun dengan happy juga. InsyaAllah. Okay, kejap lagi kita akan kembali raikan komen-komen daripada anda. Sabar kejap, yang mana belum kami raikan. Selepas ni kita sambung semula Sembang Tu Sen di Radio No. 1 Orang Selangor. Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Kembali bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Hafiz, temankan anda menerusi segmen Teh Tarik Kopi O. 1 Jun 2026, 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada lagi ke yang mengenakan pakaian raya sedondon? Ada lagi yang masih lagi buat rumah terbuka? Raya Idea Dah pun ada orang buat rumah terbuka?
1: Tak pastilah.
0: Tak ada jemputan pula.
1: Kokok nak buat rumah terbuka. Lauk dia rendang daging korban.
0: Walaupun ibadah korban dah berakhir kemarin. Tapi saya rasa ramailah yang orang cakap baru ada kesempatan kan, cuti ni nak buat sup tulang. Marilah rumah saya makan sup tulang. Kalau boleh nak bawa kami pun boleh. Kami ni okey je.
1: Bab makan okey je.
0: Bab makan dan bab free okey. Terbaik. Okey, itu dia. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang dah pun WhatsApp kan komen anda untuk sembang to send apa yang perlu ada untuk menjadikan cuti anda sempurna. Bab kata Pak Usu Sanit. Bagi Pak Usu, kalau waktu cuti, masa Pak Usu bekerja dululah.
1: Okey.
0: Wajib yang ada bahan-bahan untuk buat kuih. Yang pastinya bahan curry pub lah. Kalau ada order masa tu, masuk waktu cuti, sekali tengok bahan tak cukup, biasalah nak keluar malas. Tapi pelanggan dah order, gagahkan jugalah cari. Sekarang dah tak kerja, okey je lah. Bahan senantiasa ada, sentiasa stock up. Telefon, Pak Usu, curry pub, one day. Sekejap je Pak Usu, Pak Usu buat. Okey, so maknanya Pak Usu ni memang suka bekerja.
1: Dia tu jenis apa, walaupun dah tak bekerja lagi, okay, dah bersara ke, mesti nak kerja juga.
0: Okay.
1: Tak duduk diam lah.
0: Saya rasa buat kuih ni, dia dah jadi macam satu hobi lah. Dia punya healing dia dekat buat curry pub tu. Tambah-tambah pula bila orang puji curry pub dia tu, dia punya healing sampai hilang.
1: Sampai hilang
0: Terima kasih Pak Usu. Terima kasih juga Kamal dari Gombak. Bagi saya cuti yang sempurna bila semua ahli keluarga sihat dan dapat berkumpul. Kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja sampai lupa menghargai masa bersama mereka. Allahuakbar. Saya tersentuh bila Kamal cakap cuti yang bermakna adalah bila kita bersama dengan keluarga dalam masa yang sama, mereka dalam keadaan yang sihat.
1: Ya, betul.
0: Bersama ni dia general kan. Kita berada di hospital pun bersama juga.
1: Tapi tak sihatlah.
0: Tapi bersama dalam keadaan emosi yang agak menduga cita kan.
1: Ya.
0: Yang dalam hati banyak berdoa supaya ahli keluarga tu lekas sembuh kan, berada di hospital. Jadi kita nak doakan jugalah kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin cuti ini dihabiskan masa untuk menziarahi ahli keluarga yang berada di hospital. Kami doakan semoga ahli keluarga tersebut dikurniakan kesihatan dengan secepat mungkin dan semoga urusan keluarga anda berjalan dengan lancar. InsyaAllah, anggaplah dugaan ini ada hikmahnya di masa yang akan datang.
1: Okey. Anis dari Hulu Langat katanya, saya kena ada senarai tempat yang nak dilawati kalau bila saya pergi bercuti di satu-satu tempat atau satu-satu negeri. Tak adalah pening nak fikir bila dah sampai.
0: Betul juga. Betul kan, kalau kalau cakap cuti ni pergi mana, pergi jalan. Jalan mana tak tahu lagi. Habis tu habis cuti kita jumpa, awak itu hari betul ke pergi jalan? Tak ada, saya balik fikir-fikir nak jalan mana tak tahu, tidur je lah. So perancangan pun perlu ada juga untuk jadikan cuti anda itu sempurna. Baik, selepas ini kepada yang sedang memandu, yang nak pergi ke utara, nak pergi ke selatan, pantai timur, kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke cengang ni. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.

0: Terus bersama dengan kami di Selangor FM, 18 jam kami temankan anda bermula jam 6 pagi hinggalah 12 tengah malam nanti. Tapi sekarang ini dalam jam yang ketiga, segmen Teh Tarik Kopi O, kita dah berada di penghujung Sembang to Send. Anda bersama dengan kami berdua, Apis dan juga Awan. Bawakan topik untuk anda, apa benda yang wajib ada untuk menjadikan cuti anda sempurna. Macam-macam komen yang ada, ada yang cakap kena ada bantal, ada yang cakap tadi macam Pak Usu kena ada bahan-bahan buat karipap. Ada yang cakap nak kena ada internet, ada cakap kena ada masa untuk memancing. Manakala Siti dari Sabak Bernam, saya suka berkebun, jadi bila cuti saya akan habiskan masa lah dengan pokok-pokok bunga saya. Jadi itulah bagi saya terapi terbaik untuk hilangkan stres, untuk saya luangkan bersama dengan pokok-pokok. Sebab pokok-pokok ni kata Siti, kalau kita nak tengok dia mekar dengan jayanya, kita kena luangkan masa bercakap dengan dia. Siti cakap kan? Siti suka bercakap dengan pokok. Baik Siti duduk bercakap dengan pendengar. Biar saya yang cakap dengan pokok.
1: Nak tukar pula.
0: Manalah tahu kadang-kadang. Okay. Cuti-cuti ni kau nak tukar profession pula. Okey, ada lagi tak komen?
1: Ada dua lagi. Rahman dari Sabak Bernam katanya, makanan tempatan kena ada. Jadi bila bercuti, saya suka cuba makanan yang terkenal di satu-satu lokasi tu.
0: Hunting. Okey,
1: satu lagi Zulhimi dari Balakong katanya, dompet dan kad pengenalan jangan lupa. Kalau tertinggal memang boleh rosak mood bercuti.
0: Okey, sementara itu juga saya nak ingatkan dan juga kita nak komenkan. Kita sibuk duk cerita hari ni apa yang perlu ada untuk jadikan cuti tu sempurna. Tapi macam mana kita nak buatkan cuti tu sempurna? Ini caranya. Okay. Iaitu siapkan segala tugasan di pejabat supaya fikiran kita lebih tenang dan bebas daripada stres kerja. Kadang-kadang duit dah ada. Apa ni, pakej percutian dah ada, tapi kerja tak settle lagi. Kepala masih ada dekat ofis. Itu kena pantau betul-betul lah. Kemudian kena ada perancangan awal kalau nak pergi melancong, tempah tiket penerbangan, tempat penginapan lebih awal melalui platform yang anda pilih, yang anda rasa percaya. Jangan buat saat-saat akhir bila dah pergi ke tempat lokasi, contoh pergi Langkawi lah. Tempat dah lawa. Tapi anda masih lagi dengan kekusutan. Awak rasa macam tak holiday sebab yalah, tak tahu nak tidur dekat mana. Tak tahu nak pergi mana sebab tak ada perancangan. Seterusnya, bajet yang realistik lah. Rancang perbelanjaan dengan teliti untuk penginapan, makan-makan dan aktiviti, supaya kita pergi pun senyum, balik pun senyum. Jangan kita senyum dekat sana, balik dah murung. Terpaksa makan mie segera. Terpaksa orang cakap pergi curi-curi makan dekat kenduri rumah orang.
1: Ikat perut ke.
0: Dan akhir sekali, ruang rehat. Tetapkan had masa untuk berehat dan tidak terlalu padat dengan jadual aktiviti yang memenatkan. Kita kena ingat, walaupun cuti, contohnya 2 hari. Hari ni cuti, esok masih lagi bercuti kan? Tapi kena ingat, hari Rabu dah kembali bekerja. Jangan kita langgar sampai 2 hari ni. Tak ada langsung masa untuk rehat. Esok masuk ke tempat kerja, masih lagi rasa macam moral down.
1: Rasa tak cukup rehat, lemau.
0: Padahal duit dah banyak habis. Pergi dah macam-macam tempat, makan dah macam-macam perkara dah. Tapi rasa macam bad mood lagi. Sebab apa? Awak terlampau penat.
1: Okey. Ramai antara kita yang juga setuju. Okey. Bukannya memang barang tu ada setengah barang memang penting lah untuk dibawa. Tapi yang paling penting, masa yang dapat diluangkan bersama-sama dengan ahli keluarga dan juga sahabat dan juga insan tersayang. Ada yang anggap ketenangan fikiran tu sebagai pelengkap cuti. Ada yang milih rehat secukupnya tanpa gangguan kerja. Ada juga yang nak nikmati keindahan alam sampai cipta kenangan yang tak boleh dibeli dengan wang ringgit.
0: Okey.
1: Hakikatnya cuti yang sempurna tak semestinya perlu mewah atau jauh dari rumah. Kadang-kadang secawan kopi waktu pagi ke, perjalanan santai bersama-sama dengan ahli keluarga kita, ataupun peluang untuk rehat daripada kesibukan harian, sebenarnya dah cukup untuk berikan kebahagiaan. Yang penting bagaimana kita hargai masa yang ada dan cipta momen-momen yang bermakna.
0: Okey, bab kata senang ceritanya, kita yang buat dia. Macam mana nak bahagia tu, kita yang bikin. Okey, kejap lagi kita kembali dalam jam yang terakhir. Jangan lupa utama jam 9 pagi selepas ini, antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: di lokasi. Jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info Traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembah kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, Sembang to Send yang pasti menceriakan pagi anda.
3: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, sama tak lagu suara tadi kan? Promo tadi. Okey, kita sekarang ini dah sampai ke jam yang keempat dalam jam yang terakhir. Segmen Teh Tarik Kopi O, anda masih lagi bersama dengan kami berdua. Dalam jam yang terakhir ni, macam biasa kami akan kongsikan info-info semasa untuk anda. Tapi kita nak ingatkan antara lagu-lagu yang akan menanti.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on pointkan buletin di Panas Masa. Segmen

0: apa pun, hari ini 1 Jun detik sejarahnya, lindung skim lindung 24 jam ini akan berkuat kuasa. Baik, selepas ini kami akan kembali, ada lagi info yang akan kami kongsikan terus bersama di Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sini. MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda. Segmen

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi. Syukur kita dapat.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Baik, kita nak ingatkan kepada pendengar setia di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Jangan lupa buletin Selangor FM jam 10 pagi sebentar nanti kami akan bawakan kepada anda. Tapi sebelum itu, sebelum kami akhirkan tugasan kami temankan anda untuk edisi 1 Jun 2026 ni, kami nak bagi tahu dulu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan MOF pada hari ini menjelaskan bahawa paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang anda lihat sebahagian pengguna ketika penyelenggaraan sistem pada 11 malam semalam berpunca daripada ralat teknikal sistem. Hmm. Jadi harapnya anda bawa bertenang, jangan spill dia. Orang cakap jangan buat spekulasi melulu. Ini kenyataan yang telah dikeluarkan oleh MOF sendiri. Dan menurut kementerian tersebut juga, ralat berkenaan telah dikenal pasti dan telah pun dibuat pembetulan. Kota bulanan Budi 95 adalah kekal pada 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak termasuk untuk Jun 2026.
2: Okey, kemudian MOF juga menegaskan tiada sebarang perubahan dibuat terhadap had bulanan Budi 95 dan kenyataan MOF itu memaklumkan bahawa kementerian itu akan terus pastikan pelaksanaan Budi 95 berjalan lancar, telus dan teratur bagi melindungi kepentingan rakyat serta pastikan bantuan subsidi bersasar sampai kepada golongan yang layak dan segala kekeliruan berkenaan ralat ini amat dikesali.
1: Okey, harapnya anda bertenang terlebih dahulu. Saya percaya dah agak tular di media sosial sekarang ni. Itulah yang cakap yang sahih hanya di RTM. Sebelum kita dapat info, sebelum kita sebarkan info tersebut kepada kawan-kawan yang lain ataupun ahli keluarga yang lain, kita check terlebih dahulu, pastikan terlebih dahulu sama ada berita yang kita terima tu betul-betul sahih ataupun tidak. Sebab kita tak nak jadi orang-orang yang menyebarkan berita palsu. Kadang-kadang kita tak ada niat pun nak jadi penyebar berita palsu ni. Tapi disebabkan kealpaan kita, disebabkan kita terlampau FOMO nak jadi orang yang pertama sebarkan berita terkini, orang cakap berkecimpung ataupun terlibat dalam proses penyebaran berita palsu.
2: Jadi,
1: ni
2: jadi kena ingatlah, semak dahulu sebelum sebar.
1: Ingat tu kata-kata awan. Okey, dan alhamdulillah selesai tugasan kami hari ni. Kami dah boleh sambung cuti balik. Sebab tadi anda pun dah bagi ilham dekat kami dah benda-benda yang boleh menjadikan cuti kami sempurna. Esok insyaAllah kami akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza, bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Dan selepas ini, tepat jam 10 pagi hinggalah 3 petang, anda akan berhibur di ruangan Hello Selangor. Ada Info Bomber, ada Blutis Selangor FM dulu, Info Bomber, ada Satu Hari Satu Peribahasa, Intai Dapur. Tip-tip untuk anda berada di dapur, jendela info, mungkin ada Pilama
2: yang
1: dinantikan. Lagu apa pula yang akan anda pilih hari ini? Sama-sama nantikan bermula jam 10 pagi. Kami balik dulu. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, isu peternakan babi Izham pertimbangkan tindakan undang-undang terhadap Roni. Isu parkir tiga rumah ibadat di Subang Jaya dijangka selesai Ogos ini. Bersama-sama saya Nurul Rashikin Abu Syari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita sepenuhnya. Esko Infrastruktur dan Pertanian Dato' Insinyur Izham Hashim sedang meneliti kemungkinan mengambil tindakan undang-undang terhadap bekas pemimpin DAP, Roni Liu, susulan dakwaan yang disifatkan sebagai fitnah. Beliau juga berkata kenyataan Roni yang menuduh beliau menjadi punca utama penamatan industri peternakan babi di Selangor adalah tidak berasas dan dibuat secara melulu. Beliau juga memaklumkan sedang meneliti dengan peguam untuk melihat unsur-unsur fitnah yang melampau dan kerana banyak yang dituduh adalah fitnah semata-mata. Masalah kekurangan parkir yang sekian lama membelenggu tiga rumah ibadat utama di pesisiran kewajipan Subang Jaya dijangka berakhir apabila projek pembinaan kemudahan parkir bernilai RM4 juta siap Ogos ini. Menurut Ahli Dewan Subang Jaya Michelle M. Menzin juga berkata, projek yang sedang berjalan mengikut jadual itu akan menyediakan sebanyak 90 petak parkir tersusun untuk kegunaan pengunjung dan penganut. Menurutnya, kemudahan tersebut bakal memberi manfaat kepada Sri Varadharaja Perumal Temple, Gurdwara Sahibib Subang Jaya dan juga Subang Jaya Bugis Association yang menjadi tumpuan komuniti setempat serta penganut dari seluruh Lembah Klang. Sebanyak 53 kerusi roda disalurkan kepada penduduk yang memerlukan di kawasan Rawang dari Januari hingga bulan ini. Menurut Ahli Dewan Negeri Rawang Chua Wing Kiat juga berkata, bantuan itu disampaikan menerusi Pusat Perkhidmatan Dewan Undangan Negeri Rawang bagi membantu golongan yang memerlukan. Menurutnya, kemudahan itu juga meringankan beban penerima dan keluarga mereka. Beliau juga berkata, inisiatif itu juga merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memastikan kebajikan penduduk di kawasan Rawang terus diberi perhatian. Berita ini disiarkan dari Selangor FM. Seorang remaja lelaki ditemukan lemas di Pantai Bagalalang di Tanjung Sepat, Sepang selepas dipercayai hilang ketika mandi bersama dengan rakan-rakan mereka pada petang semalam. Pengusaha kanan bomba 2 Muhammad Ismanto Man Apano juga berkata mayat Muhammad Akhir Zamani Sanusi 17 tahun dijumpai pada jarak kira-kira 300 meter dari pantai iaitu 10 meter dari lokasi yang dilaporkan hilang. Mangsa dipercayai telah lemas ketika mandi di tepi pantai bersama-sama dengan rakan mereka pada jam 3.10 petang semalam. Mangsa telah berjaya dijumpai pada 6.50 petang oleh unit pasukan penyelamat di air menggunakan kaedah penyelaman dalam penataannya juga hari ini. Kerajaan membuka ruang perbincangan mengenai reformasi dasar dadah negara dengan memberi pendekatan kepada pendekatan yang lebih seimbang dan mengutamakan rawatan dan pemulihan individu terlibat dengan ketagihan tanpa berkompromi terhadap usaha pencegahan serta penguasaan. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Dr. Muhammad Rosli berkata pelancaran kertas kerja ke arah polisi dadah berteraskan rahmah dan makasid syariah bukan bertujuan menghalalkan penggunaan dadah, sebaliknya menghimpunkan pandangan pelbagai pihak sebelum sebarang cadangan sasar dimutamadkan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dan petang diramalkan berpetir dan hujan lebat di kawasan Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabah Bernam dan Sepang. Sekian buletin Selangor FM jam 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang dan sebentar lagi ikuti info bomba dari Jabatan Bomba Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
3: Info Bomber.
4: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 31 Mei 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 1 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran sebanyak 1 kes, iaitu 1 kes kebakaran melibatkan kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 9 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 62 kes. Untuk makluman, bagi kes yang melibatkan kematian dalam tempoh masa 24 jam adalah sebanyak 1 kes. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 87 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iKon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi persiaran. Hai, saya Syeda Salim atau Penida, ketemankan anda dalam Hello Selangor hari ini. Kita sudah pun masuk di bulan yang baru, bulan Jun. 1 Jun 2026. Okey. Jadi hari ini mungkin ada yang masih lagi bercuti. Selamat bercuti dah ucapkan. Dan terima kasih juga buat rakan penyampai DJ Apis yang telah pun menemani anda bersama dengan DJ Awan dalam Teh Tarik Kopi O. Jadi 5 jam ini dah temani anda pula. Sebelum tu, jom layan dulu lagu ini. Selangor FM.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
4: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Mengapa singgah kalau tak masuk? Jadi mengapa buka radio kalau tak dengar Selangor FM? Pastinya radio nombor satu orang Selangor. Baiklah, merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa dikurniakan keafiatan, kesejahteraan serta terus memayungi negara dengan kebijaksanaan dan kepimpinan yang berwibawa demi kemakmuran Malaysia. Daulat tuanku. Terus dengar Selangor.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Silang Budaya Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Apa budak ni?
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur 9 jam atau lebih pada waktu malam atau waktu siang adalah 85% lebih berkemungkinan diserang strok berbanding orang yang tidur dalam tempoh normal mahupun sederhana.
5: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
6: Live ni apa Zia?
7: Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
8: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCall, iSihat dan iDuit segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Welcome Points sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, Ida nak kongsikan cara untuk bersihkan paru supaya tak berbau hangir. Di mana untuk masak paru ni kan, kalau kita tak rebus betul-betul, hasilnya akan hangir dan kita jadi tak sedap lah nak makan kan. Dan paru lembu memang antara bahagian dalaman yang sering kita dapat waktu raya korban. Dan Ida pasti ada lagi mungkin dekat dalam peti ais tu. Tapi kalau anda nak masak, nak rebus, kalau tak kena cara, memang boleh jadi berbau dan kurang menyelerakan. Sebenarnya kunci utama untuk dapat paru yang bersih dan tidak hangi bukan sekadar pada proses rebusan, tetapi bermula dari cara mencuci yang betul. Kalau langkah awal ini diabaikan, bau hangi memang sukar nak hilang walaupun dah dimasak lama. Okey, jadi sebelum nak masuk bab rebus, proses pembersihan adalah langkah paling penting, di mana pastikan paru dibasuh berulang kali. Kena rajin sikit lah sehingga air cucian menjadi jernih dan tidak lagi berwarna darah. Ini penting untuk buang sisa kotoran dan juga darah. Rendam paru dengan air bercampur dengan gandum, cuka atau perahan limau nipis. Biarkan seketika, kemudian bilas dan toskan. Dan selepas paru dibersihkan, barulah masuk proses rebusan, di mana masuk paru ke dalam periuk bersama air secukupnya. Gunakan periuk besar supaya mudah untuk balik-balikkan paru semasa masak. Dan untuk mengurangkan bau hangi, tambahkan bahan berikut seperti asam keping, garam, serai jika suka untuk aroma lebih segar dan juga halia. Dan gunakan api sederhana dan rebus selama lebih kurang 35 minit. Jangan tutup periuk kerana air boleh melimpah. Sesekali balikkan paru supaya masak sekata. Dan cucuk paru untuk pastikan bahagian dalam sudah tidak berwarna merah. Jika sudah berubah warna sepenuhnya, itu tandanya paru tersebut dah masak lah. Dan toskan dan bilas semula. Buang air rebusan, kemudian toskan paru. Boleh juga lalukan sekejap di bawah air paip untuk hasil yang lebih bersih. Dan selepas itu, paru boleh dihiris dan dimasak ikut cita rasa. Ada yang suka buat garing, ada yang nak masak dengan sambal, tak kisahlah kan. Ada juga nak buat goreng belado, masak kicap. Yang penting dah tak ada berbau hangi. Okey, semoga bermanfaat untuk Intai Dapur.

Ya, itu dia Sang Sakabiru. 11:06 minit pagi, kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Baiklah, hari ini 1 Jun 2026. Di mana untuk tarikh ini, Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman cyber. Dalam langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurusan risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan menerusi peraturan baharu itu, individu yang berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang ditetapkan. Dan pelaksanaan itu meletakkan Malaysia seiring dengan trend global seperti Australia dalam mengehadkan akses media sosial bagi melindungi golongan muda, selain mengikuti langkah Indonesia yang telah pun menguatkuasakan peraturan serupa pada 28 Mac yang lalu. Okey, jadi sama-sama kita ambil maklum mengenai perkara ini, dan ibu bapa terutamanya untuk sentiasa memantau anak-anak di rumah. Bila berada di rumah sekarang ini, zaman semuanya di hujung jari, tidak semestinya keselamatan itu orang kata benar-benar terjaga kan. Kadang-kadang dekat rumah pun kita tak tahulah apa yang anak-anak kita buat. Makanya sebagai orang kata ibu bapa sendiri yang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama kita memantau keberadaan anak-anak kita dan apa yang mereka lakukan. Layan dulu lagi ini, Davichi, This Love, Selangor FM.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
3: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Benci macam mana dulu rapat, sekarang seperti orang asing. Pernah tak macam tu? Kadang-kadang bila kita membina persahabatan pun kan, waktu berlalu, waktu berputar, masing-masing dah ada komitmen, kadang-kadang pun boleh merenggangkan sesuatu persahabatan itu kan. Jadinya dia bukan sengaja mahu memutuskan, tetapi dengan masing-masing pun dah ada komitmen yang membuatkan persahabatan itu semakin menjauh. Ada yang memang ada konflik yang buatkan terus putus sahaja. Dulu rapat, semua segala rahsia dikongsi bersama. Tapi sekarang seperti orang asing, seperti yang tidak mengenali antara satu sama lain. Pernah tak berada di situasi itu? Tapi apa pun, sebentar lagi kita ada Pilama. Nak tahu lagu apa, sama-sama

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, yeah, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah sekarang ini tepat pukul 11.30 minit pagi. Jadi kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu apa? Penyanyinya siapa? Jomlah kita dengarkan sekarang.
0: Pilih lagu mana?

0: Daripada Exis Bunga dan sekarang ini 11.47 minit pagi. Mana yang terlepas untuk Pilama tu sekali lagi dapat dengarkan?
1: Mana?

Daripada penyanyi Zaitun Samion, ini dia pilihan yang pertama, Kabut Serangkai Mawar. Boleh undi lagu ni kalau anda suka lagu ni. Ataupun ini pilama yang kedua. Ini dia pilama yang kedua, Menaruh Harapan.

0: buat relax tu. Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
1: Akak, saya nak cancel order.
2: Eh, tak sebab apa?
1: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Anak-anak adalah permata hati kita. Leka seminit boleh mendatangkan sesalan seumur hidup. Untuk itu, usahalah untuk awasi anak kita. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza, untuk anda, pendengar setia Selangor FM, pilihan tepat.

0: kau tiada pengganti.
1: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena. Gabungan lagu medley, lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi. Basker minggu ini.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, Ida tertarik dengan kisah ini. Di mana ini kisah mengenai Dato' Aznil Haji Nawawi. Siapa yang tak kenal Tok Nil ni kan? Pak Nil, lebih dikenali sebagai Pak Nil. Di mana Pak Nil sendiri berkongsi cerita tinggal Tabiat Merokok lebih 2 dekad dah. Jadi di mana sekali lagi lah mencuri perhatian apabila Pak Nil sendiri berkongsi pengalaman peribadi meninggalkan Tabiat Merokok yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupannya satu ketika dahulu. Menerusi satu perkongsian di platform Threads, Dato' Aznil Haji Nawawi atau lebih kita kenali beliau sebagai Pak Nil, maklumkan bahawa beliau telah berhenti merokok sejak 21 tahun yang lalu. Lepas tu memang dah tak sentuh langsung dah, okey. Di mana walaupun tempoh itu sudah menjangkau lebih 2 dekad, dia mengakui proses untuk kekal istiqamah bukanlah sesuatu yang mudah tanpa kekuatan dalaman yang konsisten. Dalam perkongsian sama, Pak Nil turut mengaitkan pengalaman tersebut dengan suasana ibadah di Mina yang menurutnya membawa makna simbolik dalam usaha membuang sifat negatif dalam diri. Dan beliau menyifatkan amalan melontar sebagai satu gambaran spiritual untuk membuang jauh segala tabiat buruk yang tidak memberi manfaat kepada kehidupannya. Pak Nil dulu merupakan perokok tegar, dah lontar jauh 21 tahun yang lalu. Okay. Simboliknya melontar perangai buruk dalam diri kita yang kita nak lontar jauh, kongsikan Pak Nil pun tanyalah kan, apa perangai buruk anda juga. Dan perkongsian tersebut bukan saja menggambarkan refleksi peribadi, malah turut membuka ruang ruang perbualan dalam kalangan pengikutnya yang berkongsi pengalaman masing-masing dalam usaha memperbaiki diri. Dan Pak Nil juga ada juga menitikkan komen, katanya pandang muka anak, bersediakah mereka untuk hilang papa dia sebab sakit paru-paru. Dan perbualan di ruangan komen menjadi lebih menarik apabila seorang pengguna media sosial bertanya mengenai rahsia Pak Nil untuk terus kekal tidak kembali kepada tabiat lama tersebut. Dan soalan tersebut dijawab dengan ringkas namun syarat dengan nilai emosi dan kesedaran yang mendalam. Itulah kata Pak Nil seperti yang Ida kongsikan kan. Pandang muka anak, bersediakah mereka untuk hilang papa dia sebab sakit paru-paru? Jawapan itu jelas menunjukkan bahawa faktor keluarga khususnya anak-anak menjadi pendorong utama untuk terus menjaga kesihatan diri dan tidak kembali kepada tabiat perokok ataupun merokok yang pernah diamalkannya. Dan perkongsian Pak Nil itu menerima reaksi positif daripada orang ramai yang rata-ratanya meluahkan rasa kagum terhadap ketagihannya mempertahankan keteguhannya mempertahankan keputusan berhenti merokok selama lebih 2 dekad. Jadi sama-sama kita jadikan kisah Pak Nil ini sebagai orang kata penguat semangat dan inspirasi untuk kita lah kan. Selain daripada merokok ni, paling utama yang kita dah tahu dah memang akan menjejaskan kesihatan kita kan. Orang sekeliling kita juga, kalau kita hembus asap, orang sekeliling kita macam anak-anak, bini semua pun dah sedut juga kan. Selain tu, selain menjejaskan kesihatan, kita tahu jugalah kalau orang yang hisap rokok ni perasan tak badannya ada meninggalkan bau yang kurang enak lah. Ida sendiri pun memang tak boleh duduk dekat sebelah orang yang merokok ni tau. Selain kita ada rasa sesak nafas dan kita akan ada satu bau yang kurang menyenangkan. Banyak keburukan merokok ni. Jadi kalau boleh tinggalkan terus je. Seperti perkongsian daripada Pak Nil ini, okey?

0: Eh, Dian, aku tengok kau ni kerap sangat batuk. Kau dah pernah pergi klinik tak? Cek batuk kau ni.
1: Alah, kau jangan risaulah. Aduh, batuk Dian. Biasa je. Aku dah biasa dah batuk-batuk ni. Minum air masak, okey lah nanti.
0: Dah biasa ya. Ha, aku dengar kau cakap pun macam susah je nak cakap. Bunyi macam dah lama je kau batuk.
1: Adalah, lebih kurang 2 minggu macam tu.
0: Apa? Lebih 2 minggu? Aku bukan apalah kan, Dian. Baik kau pergi cek. Sebab aku pernah baca lah, batuk lebih dari 2 minggu ni salah satu simptom penyakit TB. Ha, tengok tu, cakap dengan aku pun batuk lagi.
1: Apa penyakit TB? Eh, harap-harap bukan lah.
2: Jika anda mengalami batuk lebih dari 2 minggu, muntah atau kahak berdarah, demam berpanjangan, berpeluh waktu malam, kurang selera makan, pengurangan berat badan yang mendadak, sakit dada apabila batuk atau semasa menarik nafas panjang, dan penat, letih serta lesu, dapatkan rawatan awal di klinik kesihatan yang berhampiran dengan anda sekiranya anda mengalami simptom-simptom di atas. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
3: Polis entry, want to jaga.
4: Asalkan nak bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Di sini ranca. Di sini ranca. Sana mau ranca. Di mana-mana ranca.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini.

Dan selepas ini dah akan umumkan lagu mana yang mendapat undian tertinggi hasil undian daripada anda. Tapi sebelum tu layan dulu lagu ini. Aku milik orang. Harry Khalifa dan juga Baby Acha.

0: Konon sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Silang Budaya, Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara,
4: satu jiwa. Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Ya, 12.30 tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda yang mana masih lagi bercuti. Selamat bercuti dah ucapkan. Yang bertugas pun selamat bertugas. Jangan rasa kesepian, jangan rasa kesorangan. Ida ada untuk temankan anda. Okey, jadi kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang mendapat undian tertinggi untuk
2: Pilama.
1: Jadi jomlah kita dengarkan sekarang. Jadi tanda-tanda untuk anda yang telah pun undi lagu kedua. Pilama kedua, Menaruh Harapan. Yang mana tak menang, tak apa, boleh cuba lagi untuk Pilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 minit pagi. Jadi kita nak belanja anda lagu penuh daripada Zaitun Samiun, Menaruh Harapan. Selangor FM Radio nombor 1, Orang Selangor.

yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Yoni Boy featuring Kai Diva sendiri. Okey. 12.53 minit tengah hari. Jadi jangan lupa juga tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari Musim Pusat Berita Radio RTM. Selepas itu dia kembali lagi untuk menemani anda dalam ruangan Hello Selangor. Ini dia Syamil, kau pun sama. Selangor FM.

enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Itu dia Tajul dan juga Afiq Syazwan. Malam semakin dingin. Dan sekarang ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari. Dan juga untuk maklumat muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.14 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami. Dan selepas ini bermula tepat pukul 1.30 tengah hari nanti kita akan ikuti mawadah. Untuk anda mengetahui pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Layan dulu lagu ini.

0: 101.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Kenapa Allah masih bagi kita hidup? Pernah tak kita terfikir kenapa Allah bagi kita hidup? Ulama kata sebab, ada dua sebab je. Yang pertama, mungkin dosa kita banyak. Yang pertama, mungkin dosa kita banyak. Tuan-tuan, tapi jangan dia cakap lah, tu Ustaz, patutlah saya tengok haji Ustaz ni mati. Kenapa? Dosa banyak Ustaz mati. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa? Mungkin pahala kita banyak, tapi bukanlah banyak mana pun. Hanya melayakkan dapat syurga mampu milik. Tuan-tuan jangan ingat kecil lah Ustaz. Syurga mampu milik tu ada macam rumah semidi tu, ada tak? Kecil benar. Syurga paling kecil, ulama kata berapa besar dia? Paling kecil 10 kali dunia. Bukan bumi tau, dunia. 7 petala langit, 7 petala bumi, darab 10. Itu syurga paling kecil. Ustaz tu saya malas nak buat amalan dia banyak. Kenapa pula? Kang besar sangat, penat nak pusing syurga. Alah pula. Tuan-tuan, buatlah banyak-banyak. Kita tak tahu tuan-tuan berapa banyak pahala kita. Kita kadang rasa macam pahala kita, kita rasa lah macam banyak, tapi mungkin dosa kita yang lebih banyak. Kita tak tahu. Yang keempat, nikmat apa tuan-tuan? Nikmat kesihatan. Ramai pula orang Islam tapi dah tak sihat pula. Di pusat rawatan saya tu, sebelah madrasah kita pusat rawatan, macam-macam jenis sakit orang datang tuan-tuan eh. Sakit tak kisahlah, sakit makhluk halus ke makhluk kasar pun ada. Tuan-tuan, buatan orang ada, cari penyakit sendiri pun ada. Semua jenis lah. Bermaksud apa tuan-tuan? Orang kita ni banyak sakit. Tuan-tuan, jadi jagalah kesihatan. Hey, ya Allah. 3S yang selalu kacau hidup kita, apa dia? Nah, 3S. Tadi tuan-tuan ingat poin tadi. 4 perkara yang kita kena syukur. Lepas syukur tuan-tuan, nanti ada benda yang akan ganggu kita tau. 3S ni. Kita nak buat baik, tapi ada 3S yang selalu kacau kita nak buat baik. Yang pertama adalah sakit. Kadang-kadang sakit ni tuan-tuan, ada orang dijadikan alasan. Alah, kenapa Haji? Dulu elok datang solat, sekarang dah susah. Susahlah Ustaz. Oh, dah sakit ni ha. Saya rasa Allah pun faham, kalau kita tak solat pun boleh kan, kata dia. Dia ingat Allah tu sedara dia tuan-tuan. Selam berok dia je tuan-tuan. Sakit tak mau solat. Dulu sahabat tuan-tuan lebih lagi sakit, lagi kuat solatnya. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, yang pertama sakit. Maka saya nak kongsi kat sini tuan-tuan. Saya nak bagi beberapa ayat. Pertama, sebelum tu saya nak cerita bab pemakanan dulu. Tuan-tuan, bab pemakanan sunnah ya. Saya bagi mudah tuan-tuan. Ada orang dia tanya saya. Itu saya buat seminar makanan sunnah. Kita memang ada buat seminar tuan-tuan. Ada masa kadang tu pergilah. Kita buat kadang-kadang tu seminar macam mana makanan sunnah, rukyah asas. Saya tengah ceramah itu, ada orang tu tanya, Ustaz, kata dia, ya ni Ustaz, saya tak faham satu benda ni. Apa ni? Saya ni Ustaz, saya ni amalkan adab makan, ikut sunnah tau. Ha ya. Tapi Ustaz, saya amal memang daripada muda saya amal. Saya baru-baru ni cek Ustaz, doktor tu cakap saya sakit ni sebab makanan. Sedangkan saya ni ikut adab makan elok-elok. Kan Nabi kata kalau ikut adab dia, ikut sunnah dia, tak kena sakit. Kenapa boleh kena ni? Wah, dia marah pula. Ni yang saya marah ni, dia kata. Tuan-tuan, saya pun duk cek, saya duk sembang. Rupanya tuan-tuan kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Kita makan ikut adab makan, betul. Apa adab makan? Tahulah. Baca doa.

0: Mawadah.
1: Tuan-tuan, bab pemakanan sunnah ya. Saya bagi mudah. Tuan-tuan, ada orang dia tanya saya. Itu saya buat seminar makanan sunnah. Kita memang ada buat seminar. Tuan-tuan, ada masa kadang tu pergilah. Kita buat kadang-kadang tu. Seminar macam mana makanan sunnah, rukyah asas. Saya tengah ceramah itu, ada orang tu tanya. Ustaz, kata dia.
2: Ya.
1: Ni ustaz, saya tak faham satu benda ni. Apa ni? Saya ni ustaz, saya ni amalkan adab makan. Ikut sunnah tau. Ya. Tapi ustaz, saya amal memang daripada muda saya amal. Saya baru-baru ni cek ustaz, doktor tu cakap saya sakit ni sebab makanan. Sedangkan saya ni ikut adab makan elok-elok. Kan Nabi kata kalau ikut adab dia, ikut sunnah dia, tak kena sakit. Kenapa boleh kena ni? Wah, dia marah pula. Ni yang saya marah ni, dia kata. Tuan-tuan, saya pun duk cek, saya duk sembang. Rupanya tuan-tuan kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Kita makan ikut adab makan, betul. Apa adab makan? Tahulah. Baca doa, pakai kopiah, apa lagi. Adab-adab lah. Kalau boleh makan kat dulang dan sebagainya. Tu namanya adab makan. Adab kita ikut Nabi, bagus. Masuk syurga, insya Allah. Adab ikut Nabi, tapi

0: Makan tu ikut Nabi tak? Tapi kita tak makan macam mana yang Nabi makan, iaitu halalan tayyibah. Kita halal, yes, kita balun. Tayyibah tak apa. Medi pun boleh, kata apa pun boleh. Apa asal balun ha? Mak, itu yang menyebabkan banyak yang hari ini kita sakit daripada pemakanan. Ni, tuan-tuan, saya nak kongsi kat tuan-tuan sikit. Tiga perkara ni kalau boleh tuan-tuan balik, tuan-tuan ubah dalam hidup tuan-tuan. Saya kadang yang datang sakit jumpa saya pun, kadang bukanlah sebab gangguan sangat pun, kadang sebab memang dia penyakit. Kadang orang kita tu lah, sikit-sikit sakit, jin dia kata. Sikit-sikit sakit, jin. Termenung jin tu. Asyik aku je kau salahkan, kata dia. Ya. Tuan-tuan kan? Jadinya ni tuan-tuan, ni saya kata ubah daripada pemakanan dulu. Tiga je tuan-tuan, tak susah. Pertama tuan-tuan, tolong. Garam. Garam tu tuan-tuan, daripada garam putih, tukar garam bukit. Tuan-tuan, cubalah buat. Cuba tuan-tuan tengoklah nanti apa jadi kan tuan-tuan. Garam bukit pula, pastikan yang warna pink-pink tu tau. Saya pernah pergi beli, ada orang tu jual garam bukit warna hitam. Bukit mana di Tarah lah. Garam bukit Gambir pula, dia kata. Yo, katakan bukit, garam bukit warna, pastikan ori lah kalau garam tu pun. Kan? Nah, jadinya garam bukit. Tukar tuan-tuan, sebab garam yang putih tuan-tuan, ada kajian tunjukkan mereka dah campur dengan chemical. Kan? Chemical ni bahan kimia. Maka dia dah tak ori. Tuan-tuan, garam dah lah kita, orang kita suka balung garam. Tuan-tuan, satu lagi, tuan-tuan, masa masak ni sunnah Nabi juga. Nabi kalau masak, bukan masa atas api tu letak garam. Bila dah lepas letak api, dah tutup api, baru letak garam. Piramli pun dah ajar kita. Tu yang tiga Abdul, dia bawa garam dengan gula, nampak? Dia kata, kalau tak masin, tambah garamnya, kata dia. Tuan-tuan. Kan? Maksudnya apa? Makan tu, dia ketawa. Nak masin baru ambil garam. Itu dia ajar sunnah Nabi tu. Kemudian satu lagi tuan-tuan, ni dia bukan sunnah Nabi, tapi dia amalan Saidina Ali. Sebelum makan, ambil garam sikit, letak dekat langit-langit. Kenapa? Tuan-tuan, garam ni tuan-tuan, dia ginilah. Dalam makanan ni dia ada, kita kata dia ada nilai-nilai apa ni? Nilai-nilai pH dia. Bukan pH tu, aduh ya Allah tuan-tuan, ni yang kacau Bukan pH tu, ni biasa dia pH, memang dia nilai makanan. Dia ada asid, dia ada alkali. Saya cerita dalam sub sains ni tuan-tuan. Jadi garam tu dia nak menutralkan makanan kita yang kebanyakannya asid. Maka sebelum makan letak elok-elok siap-siap garam tu. Lepas tu pun makan. Ni amalan Saidina Ali. Dan saya bagi sakit saya pun, yang mana kadang-kadang ada darah tinggi dan sebagainya, alhamdulillah. Alhamdulillah, guna garam bukit tadi tu lah. Ni satu. Paling mudah, takkan tak boleh buat kat rumah. Tukar garam, bukan mahal benar pun garam bukit. Yang kedua, minyak masak, tukar minyak zaitun. Kalau tak boleh selalu pun kadang-kadang kita buat lah. Tuan-tuan, dia ada khasiat dia juga minyak zaitun ni. Yang ketiga, air. Air tukar pada air tapis. Sekarang pun dah senang lah, saya rasa dah tak susah sangat lah. Air tapis tau. Kowe ke kuku, tak apa benda nama lah lagi. Tuan-tuan, tiga ni tuan-tuan cuba buat dulu. Ni saya cakap dari sudut sains makanan. Bala nak cerita banyak lagi tuan-tuan. Tapi ni simple lah. Tuan-tuan buatlah balik dulu ni. Ubah tabiat pemakanan dari sudut kesihatan. Jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja. Tapi habis sakit, jin. Sakit, jin. Kesian ni tuan-tuan. Tuan-tuan Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya duk ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjorik apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, kami pelik betul lah Ustaz. Kenapa? Ni Ustaz, kami ni duk hafal Quran. Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan.
1: Mewadah dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

Ya, itu dia daripada Luqman Faiz. Tak cukup. Tak cukupkah bagimu? Sekarang ini tepat pukul 1.49 minit tengah hari. Kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Untuk anda yang mana baru nak makan tengah hari tu, selamat makan tengah hari. Mana yang dah selesai? Alhamdulillah. Sambil-sambil tu dengarkan Selangor FM. Apa?

Itu dia daripada Madam Nona. Okey, baiklah. Ini mengenai MyCard versi baru. Okey, di mana MyCard struktur baru dilancar berfasa bermula bulan ini. Dan untuk pengetahuan anda, makluman anda, ada 53 ciri keselamatan yang dipertingkat. Okey, selepas lebih 2 dekad menjadi dokumen pengenalan utama rakyat Malaysia, MyCard kini melangkah ke satu lagi fasa baru menerusi pengenalan MyCard struktur baru yang dilengkapi ciri keselamatan yang lebih canggih bagi memperkukuh perlindungan identiti dan data peribadi rakyat dalam era digital. Dan pelaksanaan MyCard struktur baru secara berfasa bermula bulan ini menandakan kesinambungan usaha kerajaan dalam mempertingkatkan keselamatan MyCard yang diperkenalkan pada 5 September 2001 agar kekal relevan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran keselamatan cyber serta ancaman pemalsuan dokumen. Dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail sebelum ini dilaporkan berkata pengenalan MyCard generasi baru itu bertujuan memperkukuh sistem identiti nasional menerusi penggunaan teknologi dan ciri keselamatan terkini yang dipertingkatkan. Dan Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Datuk Badru Hisham alias berkata MyCard struktur baharu akan dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 ciri pada MyCard sedia ada. Beliau berkata juga antara penambahbaikan yang diperkenalkan termasuklah penggunaan kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan dan ultra ungu, curihan laser serta chip dengan tahap enkripsi yang lebih tinggi. Okey. Dan pengeluaran pengganti MyCard struktur baru dijangka dilancarkan secara rasmi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tarikh yang akan diumumkan kelak. Okey, jadi apapun sama-sama kita nantikan juga sistem temu janjilah yang sebelum ini diperluas secara berperingkat ke seluruh negara dan akan dilaksanakan di ibu pejabat JPN di Putrajaya serta 18 pejabat JPN yang terpilih. Pastikan maklumat yang anda dapat itu sahih. Dan MyCard ini sebenarnya adalah lambang kita sebagai orang kata warga negara Malaysia. Dan sebenarnya ada juga yang Ida dengar cerita juga kan. Ada juga yang bagi tahu kadang-kadang IC tertinggal kat rumah, IC tertinggal dalam kereta. Jangan ya, MyCard ni pergi mana-mana pun itulah nyawa kita, pentingnya kita. Nanti orang apa-apa kan, kita perlukan MyCard ataupun IC kita ni bila tak ada, bahaya tu. Okey, jadi jaga elok-elok seperti nyawa. Dan insyaAllah selepas ini dah kita boleh tukar pula MyCard struktur baharu.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Ratu Rock Malaysia Sembilu. Okey, baiklah. Mungkin anda ada merancanglah untuk hari ini nak minum petang, nak makan cekodok pisang kan? Jadi ini dan nak kongsikan tips jemput-jemput pisang ataupun cekodok pisang lah yang lembut di luar, lembut di dalam tapi rangup dekat kulitnya dan tak berminyak. Okey, di mana ada di untuk warganet daripada warganet. Okey, perkongsian yang itulah di media sosial berkongsi tips mudah untuk menghasilkan jemput pisang tanpa perlu bahan tambahan yang rumit lah, tetapi hasilnya tetap gebu dan cantik. Jadi dah nak kongsikan pula dengan anda. Kok-kok lah anda tak terbaca resepi ni kan. Dan antara tip utama untuk mendapatkan tekstur jemput pisang yang sedap ialah dengan tidak menggunakan baking powder atau bicarbonate soda. Sebaliknya, tepung gandum digunakan bersama pisang masak, dan lebih menarik lagi apabila hanya menambah sedikit tepung beras dalam adunan. Okey? Dan gabungan ini dipercayai membantu menghasilkan bahagian luar yang lebih rangup, manakala bahagian dalam pula kekal lembut. Aduhai, dengar macam ni pun dah rasa macam dah kecur dah. Petang ni mesti nak buat kan cekodok pisang. Dan selain itu ada juga tip penting untuk jadikan jemput pisang lebih lembut dan tidak keras yang sering ditekankan, iaitu jangan terlalu banyakkan adunan tepung berbanding pisang. Jangan tambah air dalam adunan. Perkara ini dianggap kunci utama untuk elakkan jemput pisang jadi keras atau terlalu lembik. Dia kena yang sedang-sedang saja. Teknik bentuk bulat comel cekodok pisang guna jari. Okey, di mana jemput pisang yang cantik sebenarnya bergantung pada teknik membentuk adunan. Antara tip paling popular ialah tidak menggunakan sudu, sebaliknya menggunakan jari untuk jemput adunan dan terus jatuhkan ke dalam minyak panas. Pakai je tangan anda tu, bentukkan jadi bulat. Kaedah ini bukan sahaja membantu menghasilkan bentuk yang lebih bulat dan comel, malah memberi tekstur lebih natural tanpa terlalu padat. Okey? Dan tip elak jemput pisang serap minyak, selain bentuk dan tekstur, satu lagi masalah biasa ialah cekodok pisang yang berminyak. Antara tip yang dikongsikan termasuklah pastikan api tidak terlalu kecil supaya gorengan stabil. Elakkan penggunaan bahan penaik kerana boleh menyebabkan minyak cepat serap. Kacau ataupun balikkan jemput pisang ketika menggoreng supaya masak sekata. Ada juga yang menambah sedikit tepung beras dalam adunan untuk membantu mengurangkan rasa berminyak sambil mengekalkan tekstur lembut. Dia macam banyak versi lah, tapi hasil yang sama. Setiap orang mempunyai cara tersendiri dalam menyediakan cekodok pisang. Ada yang gunakan tepung beras tanpa air, ada yang memilih untuk menggoreng sedikit lama supaya hasilnya lebih gelap dan rangup, dan ada juga yang tidak menambah gula jika pisang sudah cukup manis. Jadi petang ni bolehlah mana yang tak ada idea nak minum petang apa, boleh buat cokodok pisang ataupun ada juga orang panggil jemput-jemput pisang.

0: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tepat.
1: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, hai saya Adi Sikta. Semoga Selangor FM sukses terus dan maju jaya.
3: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Point entry, one to jaga.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hari ini ranca, di sini ranca, sana mau ranca, di mana-mana ranca.
0: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini ranca.

Ya, itu dia daripada dia band galau. Ada yang sedang galau ke? Aduhai, kan ada juga yang bagi tahu Ida kan. Oh, kita nak layan lagu galau lah Ida sebab hati tengah bersedih ni kan. Lagu-lagu galau je. Macam itulah eh. Dalam kehidupan ni begitulah. Ada kadang-kadang kita rasa gembira, kadang-kadang rasa sedih. Turun dan naik kehidupan tu tapi tidak mengapa. Kerana semua yang berlaku itu membuatkan kita menjadi lebih matang dan dapat belajarlah. Okay? Kita fikir yang baik-baik. InsyaAllah kita dapat pun yang baik-baik.

Ya, itu dia daripada Adira Suhaimi, sayang orang sama. Okey, jadi sekarang ini tepat pukul 2.50 minit petang. Alhamdulillah, maka dengan ini selesai sudah tugas Anida untuk Hello Selangor. Selepas ni kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda dalam PM Lokal. Okey, jadi insyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Untuk anda selamat bercuti, yang masih lagi bercuti, nikmati masa bersama dengan keluarga, kerana masa tu tidak akan kembali lagi. Okey, kita hargai yang ada di depan mata, yang ada sekarang. Yang berlalu tu biarkan berlalu, yang ke depan tu kita jangan kalut-kalut nak fikir. Benda tu yang kadang-kadang boleh buat anxiety tu. Kita benda tak berlaku lagi, kita dah berfikir panjang sangat kan. Kita fokus aja hari ini dan apa yang ada di depan mata. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Yang mana nak pergi jalan-jalan tu, ada juga yang nak pergi jauh sikit kan, ada cuti lagi esok last. Elok-elok, hati-hati dalam pemanduan. Assalamualaikum, bye-bye.

0: unik di negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan!
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point calculating di panas masa.

yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
0: PM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi anda bersama dengan Ida, okey, dan sekarang ini anda bersama dengan saya pula. Saya Cempaka dalam Pink Locker sehinggalah pukul 8 malam nanti, okey. Cuti saya dah pun habis, alhamdulillah. Dan hari ini Cempaka kembali semula ke udara untuk temani anda semua, okey. Dan untuk anda yang masih lagi bercuti hari ini, selamat bercuti untuk anda. Mungkin ada orang kata yang baru nak bergerak pulang ke sarang petang ini, kan? Ada mungkin juga ada yang merancang untuk bertolak esok selepas beberapa hari di kampung, kan? Apapun, kepada anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, berhati-hati memandu, okey? Semoga perjalanan anda dipermudahkan. InsyaAllah, sepanjang 5 jam berikutnya, Cempaka akan terus menemani anda dengan lagu-lagu pilihan dan macam-macam lagi, okey? Selepas ini, kita ada on tak on

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
2: Bersama kita perhebatkan usaha basmi demam denggi, mencari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan Aedes, sasaran utama kita. Aedes menyerang tidak mengenal mangsa dan masa. Berwaspadalah kita sentiasa. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: PM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, baiklah, itu dia untuk dia daripada Najwa Latif dan juga Slick 318 minit petang, okey? Dan kita nak teruskan untuk...
1: On tak on.
0: Okey, baiklah, on tak on hari ini, okey? Di mana kalau kita sebut pasal parking kereta ni kan, rasanya ramai yang pernah berdepan situasi macam ini. Okey, dan baru-baru ini, seorang wanita berkongsi rasa terkejut dia apabila dia terjumpa sekeping nota daripada individu yang dipercayai jirannya sendiri, okey? Apa yang buat dia pelik tu, kereta tu sebenarnya dia parking betul-betul depan rumahnya sendiri. Bukannya depan rumah orang lain ke menghalang laluan sesiapa pun. Dalam nota itu, jiran berkenaan minta supaya dia mengosongkan ruang di depan rumah kerana ada jiran lain yang nak guna tempat tersebut. Terutamanya bila anak-anak ataupun cucu balik bercuti. Okey, malah dia juga ditegurlah kerana tidak menggunakan ruang porch kereta. Porch rumah yang kelihatan kosong tu. Tapi wanita ni kemudiannya menjelaskanlah keadaan sebenar. Katanya porch rumah itu memang digunakan, cuma pada waktu tertentu sajalah. Memang nampak kosong sebab dia kata rakan serumah keluar bekerja. Bila mereka balik nanti, kereta-kereta tu akan masuk semula ke dalam porch. Tambah pula tu, kereta miliknya ketika itu rosak dan tak boleh dihidupkan. Sebab itulah dia biarkan sementara di depan rumah sendiri. Bila cerita ini dikongsikan di media sosial kan, ramai netizen berpendapat selagi seseorang itu meletakkan kereta di depan rumah sendiri, tidak menghalang laluan dan tidak mengganggu jiran lain, tak sepatutnya lah timbul masalah besar. Apapun, isu parking kereta ini memang orang kata kadang-kadang sensitif kan. Sebab itu orang kata komunikasi yang baik dan sikap bertimbang rasa antara jiran sangatlah penting.
2: On tak on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM.

0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke nada suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk kita terus on point kan buleting di Panas Masak eh. Segmen PM Local setiap weekdays 3 petang hingga 8 malam. Sesuatu radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
3: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. #kitajagakita.

0: Baik, sekarang 3:38 minit petang. Itu dia lagu dari Nurul baru saja berlalu, Cinta Azali. Okey. Hari ini 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, kita nak teruskan untuk
1: muzik berganda.
0: Ya, muzik berganda hari ini. Okey, dua buah lagu daripada Amok khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama

Lagu yang kedua, Matahari dari Amo. Okey, jom kita layan muzik berganda. Setiap Isnin sampailah hari Jumaat, kita bawakan untuk anda. Okey, jom layan jernih Selangor FM.

0: Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Kau
1: tahu ni Fahan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melancong atas semangat tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
0: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ikan apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
3: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan inilah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 439. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 441. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 439.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sembang selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah dan ulangan khutbah setiap Jumaat untuk

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia kelangan baru saja berlalu, Dewi. Okey, kembali bertemankan saya Cempaka dalam Pek Meloka sampailah 8 malam nanti. Baik, kita dah pun berada di jam kedua, okey. Sekarang 4.14 minit petang dan ada satu info penting untuk ibu bapa di luar sana dan juga pengguna media sosial, okey. Di mana MCMC kini menguatkuasakan kod pelindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 bagi mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Dan antara langkah yang diperkenalkan ialah platform media sosial perlu membuat pengesahan umur pengguna dengan had umur minimum ditetapkan pada 16 tahun. Okey, dan seterusnya usaha ini dilaksanakan bagi meningkatkan keselamatan kanak-kanak dalam talian dan mengurangkan risiko yang mereka terdedah kepada kandungan ataupun ancaman yang tidak sesuai. Jadi ruang digital bukan sahaja perlu mudah diakses tetapi juga selamat untuk semua, khususnya golongan muda. Jom kita layan dulu lagu dari Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang, Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
3: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
4: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
5: 2023年
6: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
7: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
8: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
9: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
10: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Teting Tanti.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menanya hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, Laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun

0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia lagu dari Aina Abdul baru saja berlalu semalam. Okey, hai, kembali bersama saya Cempaka temankan anda dalam PM Local sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan terima kasih yang menyapa ini. Kita ada Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak. Apa khabar orang Perak? Okey. Okey, katanya hai Cempaka, hai. Cuaca panaslah Cempaka, malas nak keluar rumah. Okey, katanya pukul 6 petang baru buka pintu lepak-lepak depan rumah. Okey, baiklah. Selamat berkonti untuk Cempaka. Terima kasih Cikgu Noli. Okey, dan selepas ini tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur, dan juga kita akan ikuti HIDS menanti anda. Okey, jom.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat-Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, betul tu. Hai, kembali bertemakan saya Cempaka di jam ketiga dalam BM Local sampailah jam 8 malam nanti, okey? Dan kita nak teruskanlah untuk segmen yang seterusnya, segmen Biz On Air. Setiap hari kita bawakan untuk anda. Kalau kita sebut tentang rempah ratus dan juga masakan ni kan, ramai antara kita yang orang kata memang dah sudah biasa dengan jenama Mak Siti ni. Okey, kita bersama dengan Siti Kawa Jannah binti Nasuha, ya, iaitu selaku Ketua Pengarah Eksekutif. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Siti?
2: Ya, baik sih, alhamdulillah.
1: Sampai raya.
2: Oh, sampai raya.
1: Okey, sebelum tu kan orang kata mungkin sebelum ni ramai orang kata yang dah kenal dengan produk Mak Siti ni kan. Tapi mungkin orang kata apa, tak ramai yang tahu di sebalik kisah dia tu. Okey, boleh kongsikan sedikit perjalanan perniagaan ini dan orang kata dari mula sampailah sekarang boleh berkembang.
2: Okey, terima kasih Selangor FM kerana menjemput Mak Siti untuk share lah sedikit tentang sejarah Mak Siti. So kami sebenarnya bermula sejak tahun 1981.
1: Okey.
2: Ketika itu diusahakan oleh kedua orang tua saya.
1: Saya baru setahun masa tu.
2: Faham?
1: Ya. Yeah.
2: So masa tu kami bermula secara kecil-kecilan lah, yang terletak ketika itu di Bandar Tun Razak Ceras, Kuala Lumpur. So ketika itu orang tua saya, mak orang Perak, ayah orang Johor, bertemu dekat KL.
1: Okay.
2: So diorang pun set up lah bisnes kecil-kecilan nak menyara kehidupan. Kemudian masa tu kita berniat untuk memberi kemudahan memasak kepada masyarakat.
1: Yeah.
2: Alhamdulillah, lepas tu kita berkembang dan alhamdulillah lah kami dah 45 tahun sekarang di pasaran sekarang.
1: Alhamdulillah. Jadinya pada pandangan Siti kan, apa yang buat pelanggan terus setia memilih produk ini?
2: Okey. Pertama, kalau kata kita banyak pesaing kat luar sana.
1: Ya, yeah, betul.
2: Masing-masing ada ciri keunikan masing-masing. Untuk Mak Siti, pertama kami sangat mementingkan kualiti.
1: Ya. Yeah.
2: Sebab kalau kata kita buat promosi harga rendah sebagainya tapi kualiti mungkin tak ada pun, kita tak boleh. Repeat tu tak ada.
1: Betul.
2: Maknanya ulangan pembelian tak ada. Dengan kita punya kualiti yang kita jaga. Kemudian yang paling saya rasa tersentuh apabila kita jumpa tiga generasi yang menggunakan rempah Mak Siti. Pada zaman nenek, mak dan anak. So rasa tu dah register lah.
1: Tak lari.
2: Ya, tak lari. Betul.
1: Jadi macam mana Siti orang kata menjaga kualiti tu sentiasa terjaga?
2: Okey, sebenarnya kalau kata rempah ni, dia ada banyak jenis rempah.
1: Ya, betul.
2: Ada spesifikasi pula pelbagai. Grade pun yang pelbagai.
1: Ya.
2: Kami memastikan kalau kata kita pertama nak dapat bahan mentah yang bagus ni, kita tanam sendiri. Dan kedua kita memang ambil pembekal yang bergrade. Maknanya spesifikasi rempah yang bagus. So kita melalui proses quality control yang sangat ketat. Kita pastikan bahan mentah kita, walaupun mungkin harga sekarang bahan mentah dah naik, kita pastikan kita mesti juga dapatkan bahan mentah yang sama.
1: Ya, betul.
2: Sebab kita tak nak ada perubahan rasa. Sebab rasa ni dia memainkan emosi nak masak, semangat nak masak. So bila begitu, kita pastikan quality kita kena jaga. Dan kedua, kita kena konsisten dalam masa pasaran tu, kena sentiasa ada. Kalau kata barang sedap tapi kadang-kadang susah nak jumpa.
1: Betul.
2: Tapi kita kena pastikan kita kena ada lah.
3: Baru saya tahu sekarang ini Mak Siti ada orang kata ladang sendiri. Di mana tu ladang?
2: Ladang kami terletak di Jalan Muar Pagoh.
3: Okay.
2: Pagoh di Johor lah. So dekat saja dengan tol. Kita juga apa ni menerima jemputan orang ramai untuk datang ke kilang.
3: Kilang pun di sana jugalah kan?
2: Kilang pun di sana.
3: Di sini ada tak?
2: Di sini kita ada restoran rempah kari Mak Siti.
3: Saya baru tahu ni.
2: Di
3: mana tu?
2: Tapak lama kilang kami. Tapak lama Mak Siti.
3: Okay.
2: Kita jadikan dia sebagai restoran rempah kari Mak Siti.
3: Okay.
2: Yang letak di Bandar Tun Razak Ceras, KL.
3: Nama restoran tu? Restoran?
2: Namanya restoran rempah kari Mak Siti.
3: Mesti ada kari tu.
2: Mesti ada kari kat
3: sebab situ. Mula-mula bermula dengan kari ke?
2: Betul. Bermula dengan kari.
3: Okay, baiklah. Jadi ada berapa produk semuanya?
2: Kita ada lebih kurang 44 jenis lah. Alhamdulillah sekarang ni.
3: Kalau nak sebut satu atau dua produk yang paling laris, yang mana satu orang kata menjadi pilihan pelanggan lah dari dulu sampailah sekarang.
2: Okay, so kalau kata nak laris, paling-paling laris, Mak Siti selalu dikenali dengan produk rempah soto.
3: Okay.
2: Dan juga dengan kari daging. Sebab rempah soto kita ni peniaga pengguna. Rempah kari daging kita yang mana dah pernah guna Mak Siti pada awal sampai sekarang memang sentiasa gunakan rempah Mak Siti.
3: Okey. Okey Siti, kita nak berhenti rehat sekejap. Jom layan lagu Mak Siti bersama Selangor FM.

0: datang bersama dengan suami. Siapa nama suami?
1: Ah, nama dia Hafizan.
0: Ada di luar tu kan. Tersenyum-senyum je Siti kan. Okey Siti, sepanjang bertahun-tahun dalam industri ini Siti, mungkin ada orang kata apa perubahan yang paling ketara yang Siti nampak dalam Siti rasa pengguna sekarang?
1: Okey, sebenarnya ialah kita selepas dah 45 tahun ni kan.
0: Ya. Yeah.
1: Kita dah nampaklah generasi zaman mak kita. Generasi zaman kita, yeah, dan anak-anak kita. So sekarang ni orang yang nampak kekal adalah pertama kualiti.
0: Ya, yeah, betul.
1: Walaupun sekarang ni pelbagai jenis makanan yang orang kata asing, daripada negara asing dikacukkan.
0: Yeah.
1: Daripada kita pun dah kacuk-kacukkan.
0: Yeah, betul.
1: So pelbagai jenis yang mungkin dalam masa kita mula perniagaan tu kita tak nampak. So yang saya perasan adalah walaupun mereka nak berubah nama masakan, tetapi mesti kualiti tetap ada kat situ. Yang penting sedap tu kena ada lah.
0: Betul, sedap tu yang paling utama lah.
1: Betul.
0: Okay, sekarang ni kan Siti, trend masakan dan gaya hidup pun makin berubah Siti. Macam mana Siti menyesuaikan produk ini mengikut kehendak pengguna hari ini?
1: Betul. So sebenarnya apa yang saya perasan, mula-mula dulu kita nak produk kita mungkin nak lebih murah dan sebagainya. Tapi sekarang ni bila apabila kita perasan orang dah kembali kepada nak yang asli dan sihat.
0: Ya, betul.
1: Dan nak yang organik, nak yang tak ada pengawet, nak yang tak ada campuran daripada apa-apa apa bahan-bahan luar. So apabila kat situ kita perasan di mana mereka mementingkan kesihatan. Bagaimanapun cara kita balik, kita nak bagi makan sihat untuk anak kita,
0: betul.
1: Nak bagi makan sihat pada keluarga kita. So pada saya benda tu dia sangat-sangat ni lah.
0: Okey, dalam perjalanan membangunkan jenama ini Siti, kan mesti orang kata ada cabaran yang pernah dilalui tu.
1: Betul.
0: Okey, mungkin apa antara cabaran tu?
1: Okey, sebab saya generasi kedua.
0: Ya.
1: So generasi pertama masa zaman ibu ayah kita, dia mungkin nak membina empire tu. Lepas tu apabila kita pula menyambung, macam mana kita nak orang kata nak lebih besar, nak lebih ke depan dengan teknologi yang sangat laju. Macam mana kita nak integratekan, orang kata nak integrasikan, nak besar kemudian nak laju, kemudian nak nak lebih berkembang. So itu antara cabaran mana-mana yang sekarang ni lah peniaga. Sebab kalau dulu tak ada sosial, media sosial, sekarang ada media sosial. Kalau dulu mungkin tak ada pun pembelian secara online. Sekarang dah ada pembelian secara online. Nak produk je ketik kat tangan.
0: Ketik,
1: tak payah keluar daripada rumah, dah barang dah sampai.
0: So
1: pada saya kita kena cepat untuk orang kata adaptasi lah dengan teknologi yang terkini.
0: Mungkin ada tak produk, orang kata produk baru ataupun orang kata sesuatu yang menarik yang sedang dirancang?
1: So kita ada produk yang kita letakkan dalam botol, yang sesuai untuk orang kata generasi sekarang lah. Kalau kata dulu mak-mak kita, kalau perasan lah siapa yang fikir dah runcit, dia akan ambil dekat papan gantung, dia tarik-tarik je. Kan sekarang macam Mak Siti, bila kita perasan sekarang ni ramai yang duduk kondominium, tempat pun limited. So kita buat produk tu dalam bentuk botol-botol. Daripada botol tu lebih teratur, lebih apa orang kata, mata nak tengok pun tak adalah tersusun. Kan? So kita juga ada produk yang mana daun kari. Dari daun kari, so daun kari tersebut, kalau kata kita beli dekat pasar biasa, kita beli dalam satu paket ada beberapa lembar, tapi 2 minggu dah orang
0: dah
1: kata tak boleh guna layu. Tapi Mak Siti, kita ada produk daun kari yang kita boleh tahan sampai 2 tahun.
0: Senang.
1: So mana-mana yang duduk di bandar, yang memang tak pernah jejakkan basah-basah, pun boleh dapatkan rempah Mak Siti.
0: Dah tak payah tanam dah lah.
1: Dah tak payah tanam. Kita yang siapkan, tinggal we all nak ambil je berapa helai. Letak saja.
0: Okey, baiklah. Okey, kalau kita tengok berapa tahun akan datang Siti, apa harapan terbesar untuk perniagaan ini?
1: Okey, harapan saya tentunya lah kita nak berkembang, terutama pasaran ekspor. Dan juga kita juga menambahkan kerjasama dengan pengedar-pengedar. Dan sebenarnya kita pun ada buka untuk tawaran sebagai pengedar. Untuk mengedar produk Mak Siti. So kepada mereka yang mungkin berminat untuk mengedar rempah Mak Siti, bolehlah hubungi rempah Mak Siti sendiri mm-hmm. di talian 012 933 0362. So 012 933 0362. So kita mencari pengedar yang mungkin bersaiz mungkin kecil mm-hmm. atau besar nak menambahkan mm-hmm. pendapatan. Mm-hmm. Sebab makanan ni kita the last meal ataupun makanan terakhir kita, cuba kita check ada tak rempah kat situ.
0: Mesti ada.
1: Mesti ada. Mm-mm. So maksud dia apa? Maksud dia rempah ni keperluan. Mm-mm. So permintaan tu sentiasa ada saja. Cuma cara macam mana kita nak pasarkan.
0: Mm-mm. Ini untuk agent setiap negeri eh?
1: Agent setiap
0: negeri. Siapa yang nak berminat?
1: Siapa yang berminat boleh hubungi kita.
0: Okay Bella. Mungkin ramai usahawan muda yang sedang mendengar kita sekarang ini kan? Mm-mm. Dan juga yang baru nak mula berniaga. Mm-mm. Mungkin ada pesanan atau nasihat yang boleh dikongsikan kepada mereka?
1: Okay. Pertama, dalam berniaga ni, dia akan penuh dengan cabaran.
0: Betul.
1: Mindset tu kena siap-siap letak. Sebab kita berniaga bukan kita untuk tambahkan kewangan, tapi kita kena bersedia untuk terima cabaran. Mm-mm. So, yang paling penting adalah kesabaran dalam menahan cabaran. Sebab kalau kita tak ada kesabaran nak bertahan, macam Mak Siti, kita dah 45 tahun.
0: Yeah.
1: Kalau kata kita tak tahan, sebab setiap 10 tahun kita akan ada cabaran ekonomi.
0: Betul.
1: So, di situ akan uji kemampuan kita sebagai seorang usahawan, mampu tak kita nak menangani. So, sabar dan bertahan saja. Walaupun ada bermacam-macam
0: dugaan.
1: Kat situ kita kena bertabahlah. Memang kena
0: bertahan,
1: tegang.
0: Bertabah.
1: Kena tahan saja.
0: Kena tahan.
1: Apa-apa juga pada saya, nak makan pun ada cabaran juga.
0: Betul.
1: Kan? So, kalau kalau kata nak berniaga, cabaran dia mungkin lebih besar lah. Dan kesabaran, menahan cabaran tu.
0: Menahan cabaran ni bukan senang tau Siti.
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, jadi mungkin Siti boleh kongsikan di mana pendengar boleh mengikuti perkembangan terkini daripada pihak syarikat.
1: Okay, so kepada pendengar di luar sana yang mungkin pernah menggunakan Mak Siti dan juga yang mungkin berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Mak Siti, ikuti Facebook kami di Facebook Rempah Ratus Mak Siti. Dan kepada mereka yang mungkin nak beli secara online, boleh beli di Shopee ataupun TikTok kami. Shopee kami Mak Siti 1981 dan di TikTok kami Rempah Ratus Mak Siti. Di situ pelbagai jenis combo produk you all boleh dapatkan untuk pengguna merasai masakan daripada tangan seorang ibu. Nama pun Mak Siti.
0: Betul. Nama pun Mak Siti kan, dan anaknya pun Siti juga. Okey, baik, terima kasih Siti kerana sudi
1: banyak
0: datang untuk segmen Based on Air petang ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama kasih. Okey, saya doakan semoga perjalanan ini terus dipermudahkan. Okey, dan terus berkembang dan menjadi inspirasi untuk anak muda di luar sana.
1: InsyaAllah.
0: Okey, baiklah, selepas ini kita ada apa orang Selangor buat petang ni. Okey, ini dia adik saya Abis Soe Selangor FM.

PRANG. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak select yang akan mempengaruhi anda ke naga suara. Kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Okey, untuk anda yang berada di sekitar Selangor, okey, petang-petang macam ini mungkin ada orang kata yang tengah keluar uruskan apa yang tertangguh sepanjang cuti. Okey, ada yang baru selesai urusan harian, eh. Mungkin ada juga yang baru lepas makan petang ini. Ada baru makan petang, minum petang. Dan ada juga yang sedang menikmati waktu santai, eh, sebelum orang kata hari Rabu nanti kembali kepada rutin biasa. Okey, apapun aktiviti anda petang ini, jom kongsikan dengan Cempaka. Okey, boleh call 0327 3203 ataupun 2287 3204, okey. Nak WhatsApp pun boleh 0193304425 Selangor FM.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat. Hello.
1: Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Keadaan status trafik di Lebuh Raya Betol seluruh semenanjung Malaysia. Di E1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara, di Gua Tempurung ke Gopeng, Kuala Kangsar ke Cangkak Gering, Cangkak Gering ke Taiping Utara. Seterusnya dari arah Selatan Pelahan, Juru ke Alor Pungsu, di Bukit Merah ke Taiping Utara, berlaku kemalangan di kilometer 202.8 arah selatan. Di Simpang Pulai ke Gua Tempurung, berlaku kemalangan di kilometer 291.9 arah selatan. Lorong kiri terhalang. Di Tapah ke Bidor, Sungai ke Slim River, Bukit Taga ke Rawang, susulan kemalangan di kilometer 437.2 arah selatan. Insiden selesai 5.18 petang. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2 Plus arah utara Pelahan, simpang Renggam ke Macap, di Bukit Gambir ke Tangkak, air keruh ke simpang Ampat dan Pedas Linggi ke Nilai. Dari arah selatan Pelahan, Port Dickson Selatan ke Senawang, air keruh ke Tangkak, Pagoh ke R&R Pagoh, Yong Peng ke Air Hitam dan Macap ke Kulai. Di E6 Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah elit arah utara Pelahan,

0: perlahan lancang ke termeluh sekitar kawasan pembinaan terbatang banjir arah barat perlahan Maran ke Cenor, berlaku kemalangan di kilometer 146.3 arah barat, lorong kiri dan lorong kecemasan terhalang dari Karak ke Lentang, Bukit Tinggi ke Plaza Tol Gombak.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku. PM Lokal di Selangor FM, pilihan

Baik, itu dia KRU baru saja berlalu negatif katanya. Okey, sekarang 6.17 minit petang. Okey, tengah buat apa tu? Okey, kembali bersama saya, cepat ketemankan anda. Okey, okey, baiklah, mungkin ada yang masih lagi yang kata menikmati hari cuti anda. Okey, mungkin luangkan masa bersama keluarga atau berehat di rumah kan. Dalam masa yang sama juga, ada juga yang masih orang kata bekerja seperti biasa, sedang uruskan tugas petang ini ataupun mungkin baru nak habis shift. Okey, apapun keadaan anda, semoga petang ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan urusan anda. Okey, Nur Aina di Jalan Kebun Shah Alam katanya, assalamualaikum Cempaka. Waalaikumsalam. Saya sekarang masih bercuti lagi petang-petang macam ini Cempaka. Saya ambil peluang untuk duduk di rumah, kemas apa yang patut sambil layan anak-anak. Okey, Nur Aina. Wan Kajang katanya, salam, selamat petang Isnin DJ Datin Seri Cempaka Happy County dalam PM Lokal 38 hadir. Saya suka. Yeay. Wah, lamanya tak gunti. Ya, rindulah. Terima kasih Wan Kajang. Katanya sedang melepak ni depan rumah sambil layan 100.9. Terima kasih. Jom layan dulu lagu dari Spring, Romantis, Selangor.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.
2: Selangor FM, radio No. 1 Orang Selangor.

sekarang 6.28 minit petang. Okey, kita dah pun berada di jam keempat sekarang. Kembali bersama saya, Cepat Temankan Anda dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Okey. Dan macam biasa setiap hari, okay, jam 6.30 minit petang, kita akan ikuti rancangan Mawadah dengan tajuknya Mencari Ketenangan Bahagian 2. Okey, jom lain dah.

0: Mawaddah.
1: Kenapa Allah masih kita, bagi kita hidup? Pernah tak kita terfikir kenapa Allah bagi kita hidup? Ulama kata sebab, ada dua sebab je. Yang pertama, mungkin dosa kita banyak. Yang pertama, mungkin dosa kita banyak. Ha, tuan-tuan, tapi jangan dia cakap lah, tu Ustaz, patutlah saya tengok haji Ustaz ni mati, kenapa? Dosa banyak, Ustaz mati. Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kenapa? Mungkin pahala kita banyak, tapi bukanlah banyak mana pun. Hanya melayakkan dapat syurga mampu milik. Tuan-tuan jangan ingat kecil lah, Ustaz. Syurga mampu milik tu ada macam rumah semidi tu, ada tak? Kecil, benar. Syurga paling kecil, ulama kata berapa besar dia? Paling kecil, 10 kali dunia. Bukan bumi tau, dunia. 7 petala langit, 7 petala bumi, darab 10. Itu syurga paling kecil. Ha, Ustaz, tu saya malas nak buat amalan banyak. Kenapa pula? Kang besar sangat, penat nak pusing syurga. Alah pula. Tuan-tuan, buatlah banyak-banyak. Kita tak tahu tuan-tuan berapa banyak pahala kita. Kita kadang rasa macam pahala kita, kita rasa lah macam banyak. Tapi mungkin dosa kita yang lebih banyak. Kita tak tahu. Yang keempat, nikmat apa tuan-tuan? Nikmat kesihatan. Ramai pula orang Islam tapi dah tak sihat pula. Di pusat rawatan saya tu, sebelah madrasah kita pusat rawatan, macam-macam jenis sakit orang datang tuan-tuan ni. Sakit tak kisahlah, sakit makhluk halus ke makhluk kasar pun ada. Tuan-tuan, buatan orang ada, cari penyakit sendiri pun ada. Semua jenis lah. Bermaksud apa tuan-tuan? Orang kita ni banyak sakit. Tuan-tuan, jadi jagalah kesihatan. Hey, ya Allah. 3S yang selalu kacau hidup kita, apa dia? Nah, 3S. Tadi tuan-tuan ingat poin tadi. Empat perkara yang kita kena syukur. Lepas syukur tuan-tuan, nanti ada benda yang akan ganggu kita tau. 3S ni. Kita nak buat baik, tapi ada 3S yang selalu kacau kita nak buat baik. Yang pertama adalah sakit. Kadang-kadang sakit ni tuan-tuan, ada orang dijadikan alasan. Alah, kenapa Haji? Dulu elok datang solat, sekarang dah susah. Susahlah Ustaz, oh dah sakit ni ha. Saya rasa Allah pun faham, kalau kita tak solat pun boleh kan, kata dia. Dia ingat Allah tu sedara dia, tuan-tuan. Selam berok dia je, tuan-tuan. Sakit tak mau solat. Dulu sahabat tuan-tuan lebih lagi sakit, lagi kuat solatnya. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan, yang pertama sakit. Maka saya nak kongsi kat sini tuan-tuan. Saya nak bagi beberapa ayat. Pertama, sebelum tu saya nak cerita bab pemakanan dulu. Tuan-tuan, bab pemakanan sunnah ya. Saya bagi mudah tuan-tuan. Ada orang dia tanya saya. Itu saya buat seminar makanan sunnah. Kita memang ada buat seminar tuan-tuan. Ada masa kadang tu pergilah. Kita buat kadang-kadang tu seminar macam mana makanan sunnah, rukyah asas. Saya tengah ceramah itu, ada orang tu tanya, Ustaz, kata dia. Ya. Ni Ustaz, saya tak faham satu benda ni. Apa ni? Saya ni Ustaz, saya ni amalkan adab makan. Ikut sunnah tau. Ha, ya. Tapi Ustaz, saya amal memang daripada muda saya amal. Saya baru-baru ni cek Ustaz, doktor tu cakap saya sakit ni sebab makanan. Sedangkan saya ni ikut adab makan elok-elok. Kan Nabi kata kalau ikut adab dia, ikut sunnah dia, tak kena sakit. Kenapa boleh kena ni? Wah, dia marah pula. Ni yang saya marah ni, dia kata. Tuan-tuan, saya pun duk cek-cek, saya duk sembah. Rupanya tuan-tuan kena faham. Ramai orang tak faham benda ni. Kita makan ikut adab makan, betul. Apa adab makan? Tahulah. Baca doa, pakai kopiah, apa lagi. Adab-adab lah. Kalau boleh makan kat dulang dan sebagainya. Tu namanya adab makan. Adab kita ikut Nabi, bagus. Masuk syurga, insyaAllah. Adab ikut Nabi, tapi makan tu ikut Nabi tak?
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Cuba tuan-tuan tengoklah nanti apa jadi kan tuan-tuan. Garam bukit pula, pastikan yang warna pink-pink tu tau. Saya pernah pergi beli, ada orang tu jual garam bukit warna hitam. Bukit mana di Tarah lah. Garam bukit Gambir pula, saya kata. Yo, kata kan, bukit, garam bukit warna pastikan ori lah. Kalau garam tu pun. Kan, ha, jadinya garam bukit. Tukar tuan-tuan, sebab garam yang putih tuan-tuan, ada kajian tunjukkan mereka dah campur dengan chemical. Eh, chemical ni bahan kimia. Maka dia dah tak ori. Tuan-tuan, eh? Garam dah lah kita, orang kita suka balung garam. Tuan-tuan. Satu lagi, tuan-tuan, masa masak ni sunnah Nabi juga. Nabi kalau masak, bukan masa atas api tu letak garam. Bila dah lepas letak api, dah tutup api, baru letak garam. P. Ramli pun dah ajar kita. Tu yang tiga Abdul, dia bawa garam dengan gula, nampak? Dia kata, kalau tak masin, tambah garamnya, kata dia. Tuan-tuan. Kan? Maksudnya apa? Makan tu, dia ketawa. Nak masin baru ambil garam. Itu dia ajar sunnah Nabi tu. Kemudian satu lagi tentang ni, dia bukan sunnah Nabi, tapi dia amalan Saidina Ali. Sebelum makan, ambil garam sikit, letak dekat langit-langit. Kenapa? Tentang garam ni tentang dia ginilah. Dalam makanan ni dia ada, kita kata dia ada nilai apa ni? Nilai pH dia. Eh, bukan pH tu, aduh ya Allah tuan-tuan, ni yang kacau bukan pH tu, ni biasa dia pH memang dia nilai makanan, dia ada asid, dia ada alkali. Si saya cerita dalam sub sains ni tuan-tuan, eh? Jadi garam tu dia nak menutralkan makanan kita yang kebanyakannya asid, eh? Maka sebelum makan letak elok-elok siap-siap garam tu, lepas tu pun makan. Ni amalan Saidina Ali, eh? Dan saya bagi sakit saya pun, yang mana kadang-kadang darah tinggi dan sebagainya, Alhamdulillah guna garam bukit tadi tu lah. Ni satu paling mudah, takkan tak boleh buat kat rumah. Tukar garam, bukan mahal benar pun garam bukit. Yang kedua, minyak masak, tukar minyak zaitun. Kalau tak boleh selalu pun, kadang-kadang kita buat lah tuan-tuan, dia ada khasiat dia juga minyak zaitun ni. Yang ketiga, air tukar pada air tapis. Sekarang pun dah senang lah, saya rasa dah bukan tak susah sangat lah, air tapis tau, kowe ke kuku tak berbenda nama lah lagi tuan-tuan. Tiga ni tuan-tuan cuba buat dulu. Ni saya cakap dari sudut sains makanan. Bala nak cerita banyak lagi tuan-tuan. Tapi ni simple lah. Tuan-tuan buatlah balik dulu ni. Ubah tabiat pemakanan. Dari sudut kesihatan. Jadi tak adalah kita menyalahkan jin aja. Tapi habis sakit, jin. Sakit, jin. Kesian ni tuan-tuan. Okay, tu. Sakit yang pertama itu dari segi apa? Dari segi fizikal. Ya, memang tak dinafikan. Ada sakit daripada segi kerohanian. Tuan-tuan, sama ada gangguan ataupun ni mental kita sakit itu. Tuan-tuan, jadi sakit yang itu nak ubatnya macam mana pula? Ulama kata yang itulah ubatnya dengan Al-Quran. Ayat-ayat Quran, tuan-tuan, ulama, saintis orang putih dah kaji tau. Ayat Quran ni ada yang bila dibaca diulang-ulang dan sebagainya boleh bunuh sel kanser. Tapi mereka tak cerita kat kita. Dia tak maulah kita tahu. Tapi masalahnya kita ni yang ada Al-Quran dengan kita ni, kita tak mau guna sebagai senjata kita. Saya dok ngajar budak-budak tahfiz saya, anak tahfiz saya apa. Tuan-tuan, saya kata Quran ni biar kita tahu pula macam mana nak guna. Ni pun adik-adik ni, ambil sikit ilmu macam mana syifa supaya tahu ayat Quran. Saya baru ni ada satu madrasah budak tahfiz 3 orang hafal Quran 30 juzuk tau, dah habis. Kena histeria, kena gangguan. Duk menjorik apa, kena gangguan. Saya pun duk pergi rumah apa-apa tu. Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, kami pelik betul lah Ustaz. Kenapa? Ni Ustaz, kami ni duk hafal Quran. Tuan-tuan bayang, ni budak tahfiz tau, 30 juzuk dalam ni, 30 juzuk dalam hati dia tau. Itu yang kena ganggu tu, 30 juzuk. Kalau kita, juzuk 30. Tuan-tuan, mereka tu 30 juzuk. Tuan-tuan,
1: mewadah dengan kanji Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 722. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 725. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 722.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

akan kembali bertemu dengan saya Cempaka dalam Pink Local sampailah 8 malam nanti. Okey, itu dia Wan baru saja berlalu dengan lagunya. Okey, joget siapa dia? Okey, kita dah berada di jam terakhir sekarang. Okey, 7.4 minit malam. Okey, terima kasih Hidayah Husin katanya di rumah menyapa Cempaka. Okey, Assalamualaikum Puteri Cempaka. Waalaikumsalam. Tengah buat apa tu? Hambo dia tanya kita pula. Tengah buat apa? Sabar je lah, tengah berganti lah. Dah, ya, tengah buat apa lagi kan? Okey, baiklah Cempaka ada nak kongsikan satu kejadian yang berlaku di Hulu Langat semalam. Di mana seorang lelaki yang berusia 32 tahun dilaporkan cedera selepas dipercayai patah kaki kiri ketika melakukan aktiviti mendaki di air terjun jeram. Jadi kejadian berlaku sekitar tengah hari semalam dan pihak bomba menerima panggilan kecemasan pada jam 12.58 tengah hari. Dan pasukan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kemudian bergegas ke lokasi dengan kekuatan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Tun Hussein On dan Ampang. Dan sebaik tiba didapati mangsa memang tidak dapat berjalan akibat kecederaan di bahagian kaki. Mangsa kemudiannya dibawa turun menggunakan pengusung memandangkan keadaan muka bumi di kawasan tersebut agak mencabar. Jadi operasi menyelamat ini mengambil masa beberapa jam dan diteruskan sehingga awal pagi bagi memastikan mangsa berjaya dibawa keluar dengan selamat. Dan Alhamdulillah, mangsa akhirnya berjaya dibawa turun sekitar jam 9 pagi tadi sebelum diserahkanlah kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk rawatan lanjut di Hospital Ampang. Dan kejadian ini sekali lagi jadi peringatan untuk kita semua. Walaupun aktiviti mendaki nampak seronok kan, keselamatan tetap kena jadi, orang kata kena jadi utamalah. Kena jadi keutamaan supaya elakkanlah perkara yang tak diingini berlaku. Okay? Layan dahulu lagu dari Putra, Cinta Kain Putih, Selangor FM.

0: Flexi Pribadi ke syurga abadi.
1: Lagi tu aku punya kelam kabut tak patung. Apa kita buat lagi tu kita?
0: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Guna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik.

0: Refleksi.
1: Doa tidak selalu dengan kata. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Ada masa kita tidak tahu apa yang hendak diminta. Bukan kerana tidak perlu, tetapi kerana hati terlalu penuh. Kata-kata terasa sempit, ayat tidak terkeluar dan kita hanya diam. Dalam diam itu, kita sangka tiada apa yang berlaku. Sedangkan sebenarnya hati sedang berbicara dengan caranya sendiri. Ada doa yang disusun dengan ayat dan ada doa yang tidak disusun dengan ayat. Ada harapan yang tidak dilafazkan dengan suara. Ia hadir dalam nafas yang panjang, dalam air mata yang ditahan, dalam sabar yang diteruskan. Setiap kali kita memilih untuk terus melangkah walaupun letih, itu juga doa. Setiap kali kita menyerahkan perkara yang tidak mampu kita kawal, itu juga doa. Doa bukan selalu meminta. Kadang-kadang doa ialah kepercayaan yang dilepaskan perlahan-lahan. Seperti anak kecil yang bersandar tanpa bertanya ke mana akan dibawa. Hari ini, jika kita tidak tahu apa yang hendak dipinta, itu tidak bermakna kita jauh. Mungkin kita sedang belajar untuk percaya tanpa kata. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Sementara di satu alam yang nama bumi dan dunia ni, yang sementara, kita nak menuju dan bawa keseluruhan harta yang paling bernilai, yang tak pernah turun harganya, harta yang tidak pernah merosot nilainya, harta yang takkan pernah rosak harta itu, namanya ketakwaan. Kamera mahal yang kita ada akan rosak. Kereta kita yang harga sejuta akan rosak. Rumah kita yang kita buat 2-3 juta akan hancur binasa. Yang kita bawa untuk dinilai sendiri oleh Allah, bukan oleh para malaikat. Allah sendiri yang akan nilai berapa banyak ibadat dan kebaikan yang kita buat di atas bumi yang sementara ini.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedia.

Baik, itu dia lagu dari Eli Mazlin, Bungaku Bakawali, baru saja berlalu. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, yang dah temankan cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Terima kasih diucapkan. Okey, selepas ini Anne akan temankan anda dalam MH812 sampai 12 tengah malam nanti. Okey, nak minta lagu? Minta dengan Anne dalam Ruang Rindu rasanya, kan? Kita jumpa esok jam 3 petang dalam segmen yang sama. Okey, cepatkan balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketemu sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetic.
2: MH812 bersama kapten yang bertugas akan memberi anda sentuhan moral viral sambil layan panggung santai bersandar di seat counter music. Sesi curhat kami buka untuk anda, segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat. Segmen malam hari 812, 8 malam hingga 12 tengah malam setiap weekdays. Selangor FM, stesen yang on point dan lebih energetik membuai anda dengan penerbangan yang tepat.
1: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Lokal. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Maria, Maria, mari sini, mari sini.
1: Ya, Julia, ada apa, ada apa?
0: Kau tengok orang tu. Baju dengan saiz badan dia tu. Kau tengoklah, tak padan betul eh.
1: Tak baiklah kau ni, Maria. Tapi, aku setuju, aku setuju.
0: Tuan Su, Tuan Su.
2: Tengok tu. Tak baiklah kan bila kita cakap macam tu. Tak pasal-pasal kita body shaming orang tu. Kalau orang tu dengar, macam mana? Mungkin dia akan stres, kehilangan keyakinan diri, kecelaruan pemakanan dan kemurungan. Tak salah kalau kita pergi bersembang dengan dia dan bagi cadangan untuk dia nampak sempurna. Elak body shaming. Kalau tak nak, didakwa di bawah Akta Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam kurungan Akta 588.
3: Sentiasalah peka dengan sensitiviti orang sekeliling. Fokuskan body shaming. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
5: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM. Hello, hi. Assalamualaikum. Selamat malam untuk anda. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk hari ini. Okey, pastinya saya akan bersama dengan anda hingga pukul 12:30 malam nanti. Okey, teruskan kesetiaan anda. Bunyi apa tu? Apa tu? Kalau tadi bersama dengan rakan tugas, bersama dengan cipaka temankan anda, kini giliran saya untuk terus temankan anda, okey? Ada yang masih ingat ke suara ni? Atau mungkin dah beberapa hari tak dengar kan, dah lupa dah. Dia kata, siapa ni? Who are you? Amboy. Who are you? Okey, layan dahulu. Ini dia khas untuk anda. Harap Palsu, Selangor FM.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tempat. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk waktu ini. Saudara, masuknya solat fardu Isya untuk hari ini iaitu pada pukul 8.37 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Taling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat. Manakala untuk Sabah, Brunei dan Kuala Selangor 8.40 minit malam. Okey, hari ini di hari yang pertama bulan Jun, amboi macam baca skrip. Apa pun untuk anda yang nak hantarkan kiriman macam biasalah, nombor WhatsApp kami 0193304424. Okay, hari Isnin kita free and easy kan. Kalau setiap hari Selasa, Rabu dan juga hari Jumaat kita ada tetamu kan. Tapi tak apa, saya tetap ada anda dan anda ada saya untuk terus temankan kita teman-teman 4 jam okay, untuk temu janji kita. Layan dahulu, ini dia lagunya yang daripada Fans Bolan, Hasrat, Selangor FM.

sebenarnya daripada 17 kemarin. Kemarin masih ingat lagi, kemarin hari apa ya? Kemarin hari Sabtu. Apa telah anda lakukan pada hari Sabtu yang lalu? Sesuatu yang membanggakan atau mengecewakan? Kenang masa.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Itu sayang orang yang sama. Kadang-kadang macam itulah eh, perasaan tetap berubah kan. Tetap pada si dia tu kan. Tak tahulah. Apalah kan. Apa pun dia buat tetap orang kata tetap sayang kan. Okey, apa pun jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu. Ini dia Hais untuk anda, lagu yang seterusnya. Habis.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Dewan Negeri Johor dibubarkan. Beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Seri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutamanya menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat menghadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah, kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi, apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Seri Paduka Baginda. Memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya, pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial. Seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyuruh agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara, Iran akan terus membantu Lubnan untuk melawan pencerobohan haram Israel di Beirut. Demikian jaminan jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakir. Dalam sidang media yang dipetik agensi berita rasmi IRNA, ketegangan di Asia Barat memuncak sejak Washington dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Tehran bertindak balas dengan melancarkan serangan terhadap Israel dan sekutunya itu di Teluk selain menutup Selat Hormuz. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Keselamatan PBB dijangka mengadakan mesyuarat tergempar mengenai perluasan operasi Israel di Lubnan. Tindakan Zionis yang melanggar perjanjian gencatan senjata bakal menyaksikan konflik di Asia Barat berpanjangan. Rejim Israel mendakwa akan terus melancarkan serangan di pinggir selatan Beirut. Terdahulu, Iran dilaporkan sedang berunding untuk menamatkan konflik dengan Amerika Syarikat dengan gencatan senjata di Lubnan kekal sebagai syarat utama bagi sebarang perjanjian damai. Sukan, bergu campuran utama negara Chen Tang Jie, Toh Yi Wei terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Yi Wei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Yi Wei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara memandangkan Tang Jie, Yi Wei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Jun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani. Pada hari ini dalam tahun 1966, Perjanjian Damai Malaysia-Indonesia ditandatangani antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia di Malaga Sila, Bangkok, Thailand. Perjanjian yang dimeterai pada hari ketiga sesi rundingan ini diadakan untuk menamatkan konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia. Perjanjian ini adalah suatu naskah rasmi yang dihasilkan daripada isi kandungan surat-surat antara Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak dengan Dr. Adam Malik berkenaan dengan cadangan untuk mendamaikan Malaysia-Indonesia. Rundingan dan perjanjian yang dipersetujui ini membuktikan komitmen kedua-dua buah negara untuk memulihkan hubungan mereka.

Radio Malaysia Selangor FM, itu dia radio yang sedang dengarkan 100.9. Anda sedang bersama dengan saya and temankan anda. Okey, jam kedua dah sekarang ni saudara. Sekarang dah pun 9.15 minit malam. Selamat malam semuanya. Okey, harap dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya. Hari ni 1 Jun tau, dah berada di bulan yang ke-6 dah. Alhamdulillah kan, orang kata dah separuh tahun dah kita nak jalan ni untuk tahun 2026. Ramai yang bercuti panjang, ada yang dah mula naik kerja, ada yang masih lagi mok cuti. Maklum lah eh. Okey, untuk hari ni kita sedia maklum, okey, cuti bersempena dengan Kepulauan Agong. Dan pasti juga untuk anda yang dengarkan Selangor FM daripada awal pagi tadi pukul 6 pagi lagi hinggalah ke saat ini. Okey, yang nak hantarkan kiriman, nak dengarkan lagu anda ke udara, anda boleh hantarkan saja 019-330-4425. Saya nak belanja anda lagu, mampu belanja lagu je lah kan. Kalau awak depan mata, saya belanja awak kopi-kopi. Tapi sebab tak ada depan mata kan, jadi boleh belanja lagu je. Okay, jom nak teruskan lagi lah yang dahulu. Ini dia Haizen untuk anda. Lagu ini nyanyi daripada Faizah Tahir. Katanya bukan yang pertama, percayalah. Jadi yang pertama itu tak penting, yang terakhir itu yang kita inginkan. Gitu.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Itu dia Hail Husaini. Okey, lagu Hasun Tak Ada Hajat kan. Saya harapkan apa saja hajat yang anda ingin hajati tu termakbul lah eh. Tapi apa pun dalam kehidupan kita, apa yang kita inginkan perlu ada usaha. Kadang-kadang kalau angan-angan tanpa apa-apa tindakan, itu akan kekal menjadi angan-angan sajalah. Okey, apa pun untuk anda yang nak dengarkan lagu anda ke udara, boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Saya nak tanya, adakah semua yang dengan Selangor FM saat ini dah mengikuti kami di media sosial kami? Okey, kalau belum, anda boleh cari saja dengan kata cariannya Selangor FM 100.9, Facebook, Instagram, TikTok, kami semua nama yang samalah. Jadi mudah, sebab apa? Banyak sebenarnya perkongsian yang kita kongsikan bersama, bukan sahaja berkenaan dengan radio, tapi banyak yang berlaku di dalam negeri Selangor dan juga pasti di dalam Malaysia. Gitu saluran informasi anda lah. Okey, terima kasih untuk Wan Kajar dengarkan Selangor FM. Dia kata malam ni lagu Adele, lagu Adele De Abesore. Oh, bukan-bukan lagu Ida Izri. Ingatkan nak dengar lagu Adele. Ingatkan nak dengar lagu antarabangsa. Tidak-tidak. Dia nak dengarkan lagu daripada Ida Izri ni, okay? Apa ni? Oh, itulah, saya pun jadi jam lah kalau macam ni. Jangan typo. Okey, apa pun, jom nak teruskan lagi. Kita layan dahulu, ya. Kalau ada yang tengah marah-marah tu, saya harap anda dapat bersabarlah, eh. Sebab percayalah, kadang-kadang bila kita marah ni, memang kata-kata kita itu akan melukakan hati. Sabar. Jadi bawa tenang, tau, tak nafas. Sabar awak, sabar.

Itu dia kamu-kamu kata Wani Khairi. Okey, Selangor FM pilihan tepat. Okey, untuk anda juga yang nak dengarkan lagu anda ke udara, apa saja lagu yang nak dengarkan tu insyaAllah saya cuba tunaikan permintaan anda. Anda boleh saja hantarkan melalui nombor WhatsApp kami ke 1933044425. Anak-anak masih lagi mood cuti sekolah kan? Maka kat rumah tu orang kata dah ramai dah. Mak-mak yang dah berubah dah orang kata. Dah menjadi harimau jadian kan? Amboi kemain lagi. Kemain garang lagi. Kadang-kadang bukan nak marah anak tu sangat. Nak marahkan cik abang je. Sambil-sambil orang kata sambil menyelam minum air kan. Nak marah takut nanti kan macam dah haka. Jadi marahkan anak. Marah anak sindir suami. Gitu ke? Okay. Apapun untuk anda. Boleh terus je hantarkan kiriman anda. Lagu apa yang ingin anda dengarkan. Dan sampai-sampai juga banyak sebenarnya saya nak kongsikan. Alhamdulillah kan. Ramai yang dah kembali mula bekerja dah. Okay. Ini nak kongsikan berkenaan dengan permohonan subsidi pengangkutan awam. Sebanyak RM30 sebulan yang dibuka mulai hari ni. Wow, bermula hari ni. Kena mohon ni siapa yang menggunakan pengangkutan awam kan. Kita mesti nak orang kata walau RM30 tetap orang kata dapat membantu kan. Permohonan subsidi pengangkutan awam melalui pakej daya tahan Selangor melalui aplikasi NINE. Okey, NINE. Mula dibuka hari ini dan pejabat Institusi Kerajaan Negeri Selangor berkata warga Selangor yang layak boleh menikmati subsidi tambang RM30 sebulan selama 6 bulan. Cukup lah tu 6 bulan orang kata setengah tahun dapat tu kan. Dan peluang ini terhad kepada 50,000 pemohon terawal sahaja dan tertakluk kepada syarat serta kelulusan ditetapkan. Dan permohonan akan dibuka pada 1 Jun iaitu hari inilah. Justeru orang ramai disarankan bersedia lebih awal kerana dijangka menerima sambutan tinggi lah kan. Dan rebut peluang lebih awal dengan memuai aplikasi NINE ini dan untuk melengkapkan lagi pengesahan kendiri EKYC sekarang. Jadi kepada anda cepat. Sebab apa 50,000 yang terawal je. Tapi seeloknya kalau anda memang pengguna pengangkutan awam lah. Kalau awak memang tak pernah jejak pun, tak nak katanya. Saya pergi balik orang kata berantau katanya. Yang tersayang hantar. Dia tunggu depan pintu pagar tu kan. Tak apalah bagi yang lain yang betul-betul berkehendak orang kata kan. Yang memang menggunakan pengangkutan awam tu. Jadi kita tak adalah ambil hak orang yang lebih memerlukan, betul tak? Okey, apa pun untuk malam ni, jom nak teruskan lagi. Banyak lagu-lagu best menanti. Saya rasa macam dah 6 jam setengah dah saya kat sini. Oh, baru 2 jam je. Kadang-kadang macam itulah. Ini bukan masa mencemburui. Mandailah bobo naik kerja. Baru je duduk. Kan? Dah kata 6 jam lah apa. Ngada kan. Kerja-kerja elok-elok. Wah, marah diri sendiri. Nampak tak tu? Okey, lain dahulu ini dia. Okey, kita nak dengarkan dahulu lagu ini. Lagu nyanyian daripada Eliana. Lama rasa tak dengar lagu nyanyian daripada Eliana ni tau. Ingat dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan kena ada niat. Niat awak apa? Itu yang kena tanya tu. Niat saya cuma nak membahagiakan awak je. Tak ada lain. Memang itu je niat saya. Saya nak buat awak bahagia. Saya bahagia. Kita bahagia. Til jannah.

0: Abang, kalau dah sampai waktu ke Jinjang,
1: abang, dah boleh masuk meminang.
0: Dah boleh dah. Kalau untuk abang masuk meminang kan, abang tak payah pening-pening bikin hantaran bang. Yang penting abang adik suka. Yang penting gitu. Aduh, hai, kalau tadi lagu niat kan. Niat tu orang kata dah baik dah tu. Dah masuk ke Jinjang Cinta. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, jadi tak kisahlah walaupun mungkin usia itu berbeza 5 tahun saja seperti lagu ini. Kalau dah suka, tak apa. Tapi orang kata kalau nak cari pasangan ni, patutnya cari yang lebih berusia, lebih matang katanya. Tidak eh, percayalah. Tak ada istilah begitu. Sebab kadang-kadang ada yang jauh berusia pun, kalau dah kata menyakitkan hati juga.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Radio Malaysia Selangor FM. Okey, itu dia lagu dia, nyanyian semula oleh Usop bersama dengan Apex Tajuddin. Bukan ku tak sudi. Nak saya nyanyi ke? Nak ke? Tolonglah Annie kan. Dia pula nak menyanyi. Sabar je lah. Okey, sekarang dah jam yang ketiga dah saya temankan anda. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Selangor FM. Bermula 6 pagi lagi hinggalah ke saat ini. Okey. Dan juga pastinya ni nak kongsikan jugalah kepada anda. Saya tahu bila cuti sekolah ni kadang-kadang maka anak-anak lebih banyak meluangkan masa daripada ulang kaji, tetapi sibuk dengan gadget masing-masing kan. Adik macam tu, adik memang tak, dia memang orang kata memang dipantau habis-habisan lah. Setiap ibu bapa pasti cara mereka berbeza-beza. Tapi ini sebenarnya nak kongsikan, di mana ibu bapa perlu untuk kawal had penggunaan gadget anak-anak ya. Sebab apa? Sebab tak nak lah sampai anak ni bila cuti sekolah je melekat dengan gadget tu. Jadi menetapkan had penggunaan gadget dan aplikasi dalam kalangan kanak-kanak bagi mengelak ketagihan kandungan digital yang boleh menjejaskan perkembangan mereka. Dan Esko Kebajikan Masyarakat Afa Syari berkata, kawalan dan penggunaan peranti digital secara konsisten penting untuk memastikan anak-anak tidak menghabiskan masa terlalu banyak di alam maya sehingga mengganggu rutin harian mereka. Dan peranan yang perlu dimainkan bersama oleh keluarga adalah melakukan sekatan disiplin, iaitu hanya pada waktu-waktu tertentu sahajalah. Okey, mungkin dah boleh tetapkan dah sehari sejam setengah jam ke macam mana kan. Okey, untuk pastikan anak-anak tu terjaga. Sebab kadang-kadang anak-anak sekarang ni saya percayalah seawal sekolah rendah pun mereka dah ada telefon pintar mereka sendiri kan. Okey, tapi ibu bapa kena tahu juga apa sebenarnya laman mungkin yang mereka layari dan sebagainya kan. Itu pun kena ambil maklum juga kan. Okey, pastinya juga untuk anda jam ini pasti banyak lagu-lagu best menanti, antaranya lagu ini daripada Taufik Batisah, Sesuatu Janji. Aduhai, janji ni dia sebenarnya kan kadang-kadang dia bukan sekadar janji tau, tapi dia kadang-kadang adalah harapan yang diharapkan oleh seseorang. Dia yang suka berjanji tau. Jangan tipu.

akan sumpah ini kan. Kadang-kadang untuk elakkan diri dituduh. Jadi mulalah I sumpah, I tak macam tu. Tak nak lah kan, mudah sangat ungkapkan kata sumpah-sumpah ni kan. Okay, sekarang dah pun 10.18 minit malam. Selamat malam untuk anda. Terima kasih dengarkan Selangor FM. Adi, yang malam-malam ni lapar ke? Saya nak tanya, kalau malam-malam lapar, biasa cari makan kat mana? Kan, anda duduk area mana? Makan kat situ kat mana yang best malam-malam kan? Manalah tahu saya habis-habis konti pukul 12 malam lapar, tahu mana nak tuju kan? Yelah, nak tahu juga anda punya, orang kata, pot-pot makan tengah-tengah malam ni kat mana biasanya. Kan, sambil healing-healing tu. Selalu kalau malam suka makan apa? Kan, suka perkena pergi kedai mamak ke, ataupun mungkin malam-malam ni kan, suka cari makanan yang berat. Nasi lemak, nasi biryani, nasi ambeng. Ada ke orang jual nasi ambeng malam-malam ni? Kalau nasi lemak tu, nasi lemak berlauk tu, saya tahu jugalah. Sebab kadang-kadang saya tengok kat social media kan, ada yang mereka berniaga sambil buat live. Tu pun satu cara yang bagus juga tau sebenarnya. Okay, sebab saya tak tahu rakyat Malaysia ni mungkin tidak kata semua, tapi ramai yang suka kalau benda-benda yang viral ni mereka akan FOMO lah, mereka nak try dan sebagainya kan. Jadi ambil peluang lah kalau anda berniaga, lepas tu perniagaan anda itu tular dan sebagainya kan. Jadi ambil peluang untuk betul-betul sediakan makanan yang sedap, okay, yang bersih, supaya anda dapat customer yang berulang. Itu yang sangat penting kan. Janganlah sekali je, orang kata bila sekali viral tu, itu je lah orang beratur tu, minggu depan dah tak ada dah. Jadi kena jaga kualiti makanan anda, okay? Jadi semoga anda yang berniaga cari rezeki malam-malam ni, saya doakan urusan anda dipermudahkan. Juga kepada abang-abang e-hailing jugalah, tak kurang jugalah yang menghantar makanan dan sebagainya kan. Semoga orang kata dipermudahkan jumpa pula customer-customer yang memang menyenangkan hati. Sebab customer ni pun kadang-kadang banyak yang menyakitkan hati tau. Banyak yang banyak orang kata, banyak dia punya songeh tu eh. Kan, banyak hal kan. Dah disuruh tunggu lama pula, nak kena penunggunya, sabar je lah kan. Dah kata COD, lepas tu katanya nanti pula, nanti tau, nanti saya transfer kat awak. Alah pula macam gitu pula, dah kata COD pula macam-macam kan. Tapi kadang-kadang memang ada macam tu. Saya pun secara jujur, kalau saya beli barang sebenarnya pun, saya selalu juga ambil orang kata kaedah menggunakan COD dan sebagainya. Lepas tu kita QR dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang mungkin tu lebih mudah kot. Sebab orang kata kalau beli makanan lah khususnya kan. Sebab kalau biasa kalau kita bayar dulu, dia letak je. Dia letak je awak. Tapi kalau yang COD tu, dia call-call kita. Dia kata saya dah sampai ni. Itu yang kita nak. Kita nak orang call kita pun lah. Rasa ni macam ramai yang telefon. Kalau tak, tak ada orang telefon. Aduh, sunyi sangat ke hidung kau, Anne. Kan? Okeylah, yang dahulu ini dia khas untuk anda. Mahal ini. Bohongi hati. Selangor FM.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey. Dan yang pastinya sekarang ni, ketika nanti tepat pada pukul 11 malam, kita akan ukiti utama 11 malam. Lepas tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya temankan anda. Okey, banyak lagi lagu-lagu best menanti anda. Antaranya lagu ini daripada Mimi Fly, katanya Temberang. Hai, siapa yang boleh lepas kena Temberang tu? Sabar awak, sabar.

Putrang. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

Ya, sekecewa itu kecewa sangat dah eh. Ha, rasa macam tak nak lah bila dah kecewa ni kita dah. Oh, kita dah. Kita dah jual mahal dah awak. Kemain lagi kan. Okey, ha, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman saya nak bacakan. Yang ini, oh. Oh, panjang. Nasihat remaja. Okey, tak apa. Kita baca yang lain dulu. Cikgu Noli. Berang Station Tanjung Malim. Cikgu Noli, hai. Orang Perak hadir ni. Orang Perak kan. Cikgu Noli nak tanya Tanjung Malim tu apa yang seronok korang nak berjalan kat sana tu. Saya ingat nanti dia boleh lah berjalan-jalan kat Tanjung Malim tu. Cikgu Noli pun ada. Boleh bawa saya jalan-jalan ronda-ronda. Dia kata, busy di Aidil Adha bersama anak-anak ni baru dapat menyapa buat-buat tak busy pula. Tergolik awal dan katanya sambil layan Selangor FM. Kok-kok ada kesempatan waktu nak dengarkan lagu lah. Kencana. Betul ke? Jodoh dia macam tu. Lagu daripada UK. Boleh lah eh. Nanti saya cari ada saya siar tau. Jangan risau tau. Jangan risau. Jangan khuatir. Okay, lagi ada kiriman selamat malam. Ya. Yeah. Hi Anne. Kata, tak terlambat rasanya nak ucap selamat Hari Raya Aidiladha. Terima kasih untuk anda kan yang ucapkan orang kata bersama dengan Hari Raya Aidiladha lah yang baru kita raikan kan. Kepada semua pendengar, saya Faizah Saad ni ha dari Sabah Bernam Selangor ingin meminta lagu. Alamak, tapi sayanglah lagu awak minta ni saya dah main dah. Macam mana ni? Tukar boleh tukar. Boleh. Kan kita deal lah kan. Kita tukar lagu lain. Sebab lagu ni saya dah siar dah. Dia nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Sinaliza, Jinjang Cinta. Saya dah main dah tadi awak Jinjang Cinta. Nampak sangat awak tak dengar daripada saya ke udara. Majuk lah. Majuk macam ni. Okay, layan dahulu ini dia khas untuk anda. Dengarkan lagu nyanyian daripada Salim, Cilo Cik Cinta. Tahu tak apa maksudnya? Cinta tiga segi. Okay, kita suka kat dia, dia suka kat orang lain. Kan? Lepas tu ada orang suka kita, kita tak nak orang ni. Kita nak yang ini. Yang ini tak suka kita. Oh, macam itulah awak cerita dia. Sebab tu orang kata, kan, alangkah indahnya dalam kehidupan ni, anda kita dicintai oleh orang yang kita cintai. Okey, kalau anda miliki seseorang yang begitu, pasangan anda yang betul-betul menyayangi anda, percayalah itu antara rezeki yang anda miliki. Okey, jadi ucap terima kasih. Terima kasih awak kerana cintakan saya. Oh, gitu. Thank you. Thank you for loving me. Ow!

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: Selangor FM pilihan tepat, itu dia lagu yang telah ditukar oleh Cikgu Nori tadi kan, lagu permintaan tak ada. Kita sempat lagi bertanya tau, nak tukar lagu lain tak? Kan? Jadi tak adalah hampa sangat Cikgu Nori tu, dapatlah sampai tu kita golek tu dengar lagu dia tu lena lah dia tidur malam ni. Okay, insyaAllah saya doakan semua dapat tidur lena kan, dapat tidur yang mencukupi. Tidur tu sangat penting sebenarnya. Okay, dalam kita orang kata melakukan apa sahaja urusan kita setiap hari, jangan kita abaikan berkenaan dengan rehat yang perlu badan kita dapat kan. Jadi kalau waktu tidur tu, kena pastikan cukup lah, memadai dengan usia lah. Awak jangan ingat tidur awak tu sama macam bari, bayi yang baru lahir seminggu yang lepas. Tak samalah kan. Awak usia awak berapa pula? Awak pula dah 4 series. Takkanlah awaknya tidur sama dengan bayi yang baru lahir minggu lepas. Okay, apapun untuk anda, ada lagi kiriman daripada rakan kita ni tadi yang nak dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza tu kan, nak dengarkan lagu Jenjang Cinta tu. Sebab lagu tu saya dah siar je, tak dapat nak siar lagu tu, tapi tak apa, sebab saya nak juga belanja. Jadi dia kata boleh tukar lah lagu dia lah di hati. Nampak? Best ada. Orang kata Selangor FM je buat macam ni tau. Kita boleh tukar-tukar awak. Kalau lagu dah siar kita tukar, lagu tak ada kita tukar, macam tu. Tapi sebelum kita nak dengarkan lagu permintaan, jom kita layan dahulu lah eh. Itu time dapat tukar. Kadang-kadang ada waktu time tu tak dapat lagu. Mengajuk pula. Aduhai, layan dahulu ini dia. Mati lampu. Ada yang dah mati lampu lah tu, nak tidur nak lena tak. Ada orang suka tidur dalam terang tau, dia takut. Dia mulalah terbayang, dia kalau tidur gelap-gelap terbayang ada orang berdiri sebelah dia lah, ada orang tenung dia lah. Itu dia buka lampu tu.
1: Ha! Elmo gang!

Bersyukur sedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun,

0: Kamarul. Sekarang dah 11.48 malam dah sampai hujung dah. Okey. Kalau orang berniaga ni saya tengah kemas-kemas lah ni. Orang kata nak tutup gerai dah ni kan. Bukan apa nak buat kira-kira. Nak tahu untung kerugi. Aduh. Hai, okey. Apa pun untuk anda. Terima kasih kerana bersama dengan Selangor FM bermula 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Untuk Isnin hingga Jumaat kita ada 4 segmen dan pastinya ini merupakan segmen yang terakhir di jam yang terakhir. Untuk hari ini saya temankan anda. Esok ada lagi. Kita akan bersua lagi. Okey. Bermula pukul 8 malam. Apa pun selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Esok masih cuti kan? Awak hisap katanya. Ataupun mungkin ada yang bekerja. Selamat bekerja lah saya ucapkan. Okey. Semoga mimpi yang indah-indah. InsyaAllah doakan semoga esok lebih baik daripada hari ini. Semoga esok memberi banyak lebih senyuman. Kalau mungkin hari ini dipenuhi dengan rasa sedih. Rasa kurang best dan sebagainya. Aduhai. Okey lah yang dahulu tahu lagu ini. Ini dia. Lagu nyanyian daripada drama band. Tetap orang kata drama malam lagu begini. Ingat hidup jangan penuh drama. Okay. Tapi kalau anda rasa yalah, kehidupan ni memang kita ibarat pelakon kan. Cuma itulah, pilih watak yang baik-baik lah eh. Tahu, sebab watak biasanya yang jahat dibenci. Ingat tau, jangan jadi Halina. Tiba
1: balik wajah indah bila kau senyum. Aku bagaikan terpana.

Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Berang. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Mahamulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam untuk anda yang mendengarkan hari ini bersama dengan Zura, geng Burung Hantu. Biasanya dalam geng Kakak Petang, hari ini Zura ke udara bersama dengan anda dalam geng Burung Hantu bermula pukul 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi nanti. Jadi untuk yang sedang memandu, yang mandu lori, yang mandu bas ataupun hailing, yang sedang bertugas di hospital ataupun di kilang, di stesen minyak, yang di mana sajalah kan anda berada yang mendengarkan kami National FM. Terima kasih Zura ucap kepada anda. Okey, banyak lagu-lagu menarik sepanjang 6 jam nanti kita bersama. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Layan terus National FM, sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: kongsi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Gang Buruh Hantu.
1: Daripada kami, Kazi tadi, tawa dalam tangisan menghiburkan anda. Mungkin ada yang tengah menunggu menuju ke Perlis, ke utara tanah air. Berapa frekuensinya, Zura, kalau ke Perlis? Kalau anda berada di Perlis, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 FM. Jadi kami harapkanlah di mana saja anda berada, dengarkanlah kami, Nasional FM, 24 jam sehari menemani anda. Okay? Mungkin pada malam macam ni, kan kita tertanya, siapa pula ni kakak-kakak ni? Biasa kakak manis, ada abang manis. Ada seorang lagi, siapa? Hanim? Hanim, saya lupa. Mama manis ya, Hanim ya. Kalau Hanim, mama manis kan. Jadi hari ini bersama dengan kakak petang lah hari ini. Bersama dengan Zura. Okey, sehingga pukul 6 petang nanti. Banyak lagu-lagu terbaik untuk anda. Juga lagu-lagu yang sing along lah. Ada juga lagu-lagu Bucu Katil katanya. Kalau dengar Abang Nazar tu Bucu Katil ya. Aha. Lagu-lagu Bucu Katil pun ada juga malam ni. Dan juga boleh masuk ramai di TikTok Nasional FM. Selepas ini boleh sesama borak-borak bersama dengan Zura. Okey, layan terus Geng Burung Hantu.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah, kembali semula bersama dengan Zura di Geng Burung Hantu untuk malam ini. Jarang-jarang Zura kuda ada malam ni kan. Memang jarang. Untuk Zura bertugas hampir 5 tahun, baru kali kedua Zura buat GBH ni. Tapi tak apa. Mohon ampun maaf kalau ada salah silap lah ya. Baiklah, Zura nak juga raikan rakan-rakan kita di TikTok National FM ni. Ramai kat TikTok ni. Tak tidur lagi ke koma ni semua ni ya. Ada Manja, dia kata Assalamualaikum. Ada Kak Nuras, ada Lady Hida, ada Yayang Zandra, ada Zaila Rose, ada siapa lagi, SMJ hadir dari Sandakan Sabah juga ada. Ada Mizi, ada Zaila Rose, ada Widya Hati juga ada, Syahrizal juga ada. Ada tadi untuk staff-staff HKL tadi, Hospital Kuala Lumpur pun ada tadi. Ramai, terima kasih untuk anda tau. Miss Kayo juga ada. Fitri, Fitri ni bukan LLM ke? Oh, tak tidur lagi ni Fitri. Ada Syahrul juga. Ada siapa lagi ni? Ramai juga malam-malam ni. Ada Mus X Zone juga ada. Anda boleh masuk ramai-ramai. Hari ni Zura nak lain sikit untuk GBH malam ini. Zura nak buka topik untuk anda. Sambil-sambil tu kita boleh borak-borak di TikTok. Nanti Zura akan baca komen-komen anda selepas ini. Okay? Masuk ramai-ramai di TikTok National FM. Juga dengarkan kami di frekuensi National FM. Sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Akak Manis dan Abang Manis. GBH, Gemburu Hantu.
1: Hari ni tak ada kakak manis, tak ada abang manis juga. Ada kakak petang juga ada hari ni yang temankan anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Hari ini lain sikit sebabnya hari ni Zora nak buka talian untuk anda. Sampaikan ucapan anda. Mungkin ucapan pada pasangan anda kan. Janganlah pula pasangan apa ni ucapan tu nak sampaikan ucapan untuk isteri lah. Okay, isteri kat mana sebelah saya ni? Isteri kat sebelah saya tengah buat apa tu? Janganlah gitu kan. Tahu isteri kat sebelah tu ataupun nak sampaikan ucapan untuk suami. Suami tengok apa? Lipat baju depan saya. Janganlah gitu kan. Boleh sampaikan ucapan anda hari ini di 0322820393 ataupun 2282-0363. Boleh call Zura sekarang. Zura buka talian untuk anda. Nanti kita boleh, kita borak-borak lah sama-sama nanti ya. Teruskan mendengarkan Geng Burung Hantu hari ini bersama dengan Zura.

0: Ikut rentaku daripada Jackie Victor menghiburkan pagi-pagi kita ni kan. Aha. Okey, ha, baru habis. Baiklah, kalau bersama dengan Abang Manis katanya, lagu-lagu Bucu Katil. Ha, kalau dengan Zura ni pula melenting-lenting lagunya pula kan. Tapi tak apa, tunggu sekejap. Banyak lagi lagu menarik khas untuk anda, okey. Kita nak bersama dengan rakan kita ni yang tadi dah Zura sampaikan pada anda, yang dah buka talian untuk anda yang boleh call kita di 0322820393 untuk ucapan anda. Boleh sampaikan ucapan nanti untuk malam ini. Kita nak bersama dengan siapa ni di talian?
1: Hai, Jumari dari Keluang, Johor.
0: Cik Jumari, betul namanya?
1: Ya, betul.
0: Okey,
1: ya,
0: Jumari, betul. Siapa nak sampaikan ucapan kepada siapa tu?
1: Okey, nak cakap selamat malam kepada Estri Simewa yang baru dikenali, iaitu Ustazah Nur Aisyah. Dengan ucapan untuk dia, selamat berkenalan, semoga dia sihat. Dan dipanjangkan umur, semoga tukar dan dia akan terus berkenalan, insyaAllah.
0: InsyaAllah, siapa tadi Ustazah apa? Baru kenal?
1: Aisyah,
0: dia kita baru kenal dia. Suka Cik Mari pula. Baru kenal lah tu. Kenal kat mana tu?
1: Biasa kan kita baru dekat raya haji kan. Jadi kita pergi raya rumah kawan-kawan tu, jumpalah dengan dia.
0: Okey.
1: Ini kawan-kawan lah kenalkan ni. Jadi itulah kenal, tukar nombor telefon dan perkenalan.
0: Amboi, suka benar. Awak bujang lagi ni?
1: Kita bujang lagi.
0: Dia pun bujang tak? Dah cek-cek dulu kan? Bujang lah tu semua.
1: Kita dah cek, kita dah tanya. Dia kata dia memang ada yang punya. Dia kata dia kosong lagi. Dia kata
0: memang berjodoh lah ni. Ya Allah. Siapa tadi? Ustazah Aisyah ya?
1: Saya lagi Ustazah Aisyah.
0: Dapat pula Ustazah. You all. Patut suka benar ni. Alah. Moga sampai jodohnya lah nanti.
1: Ya, amin.
0: Amin. Juga kalau rakan kita di TikTok ni, 12 Belandang juga Ical tadi. Ada juga nak bersanding juga nanti dengan orang Terengganu katanya.
1: Ya ke?
0: Jadi Jumari, moga dipanjangkan jodohnya lah nanti.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin.
0: Amin. Suka benar awak ni. Terima kasih tau Kak Zura malam-malam ni.
1: Okey, Zura,
0: Ini baru dalam kehidupan DJ ni baru 2 kali lah untuk geng burung hantu ni. Kita cubalah.
1: Cuba jangan ngatuk. Kalau ngatuk, jangan lupa minum kopi.
0: Baik. Terima kasih, Jumari.
1: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu antara yang call kita juga. Ada juga di talian. Selepas ini, Zura akan siarkan lagi ucapan anda. Okey, layan teruslah geng burung hantu.

0: Daripada Haida, hajat tadi menghiburkan anda. Itulah dia kan. Betul kata Haida ni kan. Tak semuanya cinta tu mesti bersatu tau. Kadang-kadang kita berkawan lama dah kan, daripada sekolah kan, 12 tahun. Akhirnya dia kahwin orang lain. Jadinya kita jaga jodoh orang lain macam tu kan. Ha, gitu pula jadinya kan. Jadi kadang itulah jodoh tu semua di tangan Allah. Kita tak tahu mana satu jodoh kita kan. Ha, jadi kita terima je lah kalau ada. Kalau nak jodoh cepat tu macam mana? Kena minta doa lah kot dengan mak ayah kan. Ataupun mungkin boleh pergi, sebab ada rakan kita tadi, dia pergi korban ke apa tadi, dia cerita dia jumpa kat sana jodohnya tu. Bolehlah kan pergi masjid-masjid, mana tahu dapat jodoh-jodoh yang kata boleh, yang kata sakinah, mawadah, warahmah tu. Aha, boleh dapatkan macam tu. Okey, jom kita nak layan seterusnya ni daripada pendengar kita ni. Dari mana ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa namanya ni? Kak Intan eh?
1: Ya.
0: Intan dari mana?
1: Pulau Pinang.
0: Oh lah, dah malam-malam. Dah pagi-pagi, bukan malam lah ni. Pagi lah ni kan. Dah tak clear sangat Kak Intan. Baik, ucapan Kak Intan untuk siapa tu Kak Intan?
1: Saya ingin nak ucapkan untuk semua sahabat-sahabat yang semua tu kan. Saya ingin nak hubungi keluarga Mikael. Dia seorang doktor. Dia kena bersusah dekat testing. Dia lama tak dekat berita dia. Kerana kalau kawan dia dengar ataupun keluarganya, sila hubungi saya 017 533
0: ni untuk nombor apa?
1: Untuk nak keluarga minta itu nak hubungi saya lah.
0: Hubungi Kak Intan untuk
1: nak tak perkembangan dia kan.
0: Okey, tak jelas lah Kak Intan punya talian sekarang ni Kak Intan.
1: Ha?
0: Tak jelas talian Kak Intan.
1: Kosong ke tujuh.
0: Dah ada pun.
1: Okey.
0: Okay, baik sebelum Kak Intan, kenapa tu nombor apa tu?
1: Nak bagi dia abang, bagi tak untuk keluarga dia hubung saya.
0: Apa dia Kak Intan?
1: Keluarga minta yang tu lah.
0: Tadi tak clear. Suara Kak Intan tak clear. Tak dengar. Okay. Tak dengar.
1: Kosong ke tujuh.
0: Ini kan kejap lagi ramai telefon Kak Intan ni sekarang ni. Tak apa Kak Intan. Baiklah Kak Intan. Tak kira kita Kak Intan. Tak apa Kak Intan. Terima kasih Kak Intan untuk pagi-pagi. Apa dia?
1: Saya tidak jempat lain. Lain clear.
0: Yang ni clear. Kenapa?
1: 017.
0: Kak Intan, nak kongsikan kenapa ni nombor telefonnya tu?
1: Untuk keluarga Mikael.
0: Oh, keluarga Mikael.
1: Dia nak data pengembangan dia lah.
0: Oh, tapi Kak Intan bahaya ni nombor telefon ni kan? Bukan Mikael je ni telefon ni kan? Michael dengan telefon.
1: Tak apa. Okay. 017.
0: Kak Intan memang betul-betul nak kongsikan ke ni?
1: 017.
0: Yelah.
1: 533. 9174.
0: Itu untuk Mikael lah.
1: Untuk keluarga dia nak berhubung saya, nak hantar berita kan.
0: Mikael mendengar gambar hantu ke ni?
1: Dia masa dulu kawan-kawan kat ini lah. Lepas tu dia bertugas kat Palestin. Tak ingat khabar berita dia dah.
0: Tak tahu khabar berita lah. Tak apalah. Terima kasih Kak Intan untuk hari ni, untuk ucapannya ya. Ucapannya apa tu? Call lah Kak Intan. Kalau dengar ni, call Kak Intan lah ni.
1: Terima kasih banyak Zura yang sudi hubungi saya.
0: Sama-sama Kak Intan.
1: Tak pernah jumpa. Dia hubungi peminat.
0: Sama-sama Kak Intan. Baiklah, macam-macam kan. Yelah, dah pagi-pagi ni macam-macam rupanya. Tapi terima kasih untuk anda juga. Boleh lagi nak sampai kat ucapan pada Zura hari ni di game burung hantu di 0322820393. Okay, nak sampai kat ucapan, Boleh. Ucapan lah kalau boleh kan. Jangan nombor telefon kan, bahaya juga ni tadi. Layan teruslah geng burung hantu.

Hey, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Selamat, apa nak cakap? Selamat pagi. Selamat pagi lah. Ha, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura hari ini. Menemani anda hingga pukul 6 pagi nanti. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ada Bahari Ghazali. Ada Nuras. Mendengarkan lagu tadi. Dia kata daripada Cici Farida. Bahagia selamanya kan. Amin. Induk Maimo tadi. Kat Induk tadi dia kata dengan saya dekat TikTok. Dia kata tengah lipat baju. Jadi untuk awak-awak semua yang tengah lipat baju tu, goma semua. Habis kan lipat baju tu sambil dengarkan National FM. Okey, jangan lagu dah dengar tapi baju tak habis lipat pula kan. Okey, Mizi, hai Mizi. Syamira juga ada. Joe pilot darat tanker Caltex hadir, dia kata. Hai, hai. Dan siapa ni ada untuk pagi-pagi ni? Dia Homes juga ada hari ini kan. Ada Maziha Pian, ada Kak Aziz juga, masih ada lagi yang kita geng-geng taping kita untuk pagi ni. Hilmi Zudin juga ada. Siapa lagi ni yang hadir untuk pagi-pagi ni? Ya Allah, tahan mata awak semua ni. Hazizah Bahar juga ada. Hai DJ Zura daripada Tasik Ipoh, hadir, dia kata. Okay, temankan Zura hari ni sampai pukul 6 pagi nanti. Zura dah buka talian untuk anda semua untuk sampaikan ucapan anda di 0322820393. Nama dah keluar radio dah katanya. Okay, boleh terus nanti, boleh call Zura nanti untuk sampaikan ucapan anda. Tapi ucapan tu orang kata biar benar lah ya. Jangan kongsikan nombor telefon, bahaya tu awak. Okay, layan terus bersama Geng Burung Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Aha, kalau tadi National FM radio utama, kalau game buruan tu yang utama jugalah. Kalau di National FM ni ada rakan-rakan kita ramai di TikTok juga. Hai semua rakan-rakan di TikTok, tak tidur lagi goma ya. Dan sudah nak juga raikan ke rakan kita di talian ketika ini. Hai, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa
2: selamat
1: tu?
2: Selamat pagi Cik Jerah.
1: Selamat pagi. Yang siapa ya, tu?
2: Ini Kak Dahlia dari Kok Diang.
1: Kak Dahlia dari Kok Diang?
2: Kok Diang, Kok Diang Kedah.
1: Ah, sedap nama Kak Dahlia. Okey Kak Dahlia, Kak Dahlia nak sampaikan ucapan pada siapa tu?
2: Yang pertamanya untuk adik bongsu, adik kesayangan Kak, itu adik Din bersama isteri dia Rusnani dan anak-anak dia semua. Okey, yang keduanya adik tu Ali daripada Tenggusan, Kak Leng Adok Janggai, Kak Mida Kota Kuala Muda, Abang Mak Syah dan Kak San, apa ni, Kak Putih Bunga daripada Macang, Pak Wan Tarik Jawa untuk apa tu, Adam Mas Kerai. Dan untuk Cik Zura juga tamat bekerja sampai pukul 6 pagi. Balik nanti hati-hati Cik Zura.
1: InsyaAllah.
2: Kau nak minta lagu? Pakai lagu dia?
1: Lagu apa tu? Nak minta lagu apa?
2: Lagu Mahligaimu dari Air Mata Ku.
1: Allah, EYE.
2: Bukan?
1: Lestari. Berpandai je kan. Confident sangat Zura ni kan. Baik, okay, kadang-kadang tadi adik-adik tadi kat mana tu semua?
2: Ya.
1: Adik-adik tu semua kat mana? Tinggal kat mana?
2: Yang jambung tu tu, itu adik kau sendiri. Yang lain-lain tu semua sahabat-sahabat nasional SL lah.
1: Oh, nasional FM. Oh, okey, baik. Terima kasih Kak Dahlia untuk ucapan hari ini.
2: Ya, terima kasih. Sama-sama. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye. Itu tadi Kak Dahlia daripada Kok Diang tadi, menghiburkan juga kan. Daripada ada rakan-rakan juga di TikTok agaknya, rakan-rakan sama-sama ni boleh orang kata kenal-kenal macam tu. Jadi kawan-kawan, jadi rapat semua anda semua ya. Bagus lah geng burung hantu semua ni. Baiklah, juga katanya tadi ada jalan-jalan yang jam tadi, tapi kita tak dapat lagi maklumat tadi. Tapi saya nampak tadi ada seorang di TikTok ni, Arman ni. Dia kata dia peronda Lebuh Raya WCE Perak. Kalau boleh sampaikan maklumat apa yang jam sangat kat Lebuh Raya ketika ini kan. Sebelum itu kita nak layan lagu daripada Ricky Martin, ini dia She Bangs. Untuk anda semua layan terus Geng Buruh Hantu.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Daripada Emelina, semakin rindu semakin asyik. Mungkin ada yang sedang memandu ketika ini. Selamat mandu untuk anda semua, okey. Kalau mengantuk, kalau letih, rehatlah sebentar, okey. Singgahlah di area ataupun di stesen minyak yang berdekatan dengan anda. Orang kita dapat cuci muka macam tu kan. Dapat minum panas-panas, kan, kopi ke apa tu. Sambil-sambil tu bolehlah orang kita dengarkan Nasional FM ketika ini. Dan Zura nak rekan juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Lama tunggu Mak Long, ya?
1: Ya, cikgu dah pasang lagu best-best.
0: Oh, terima kasih. Pak Long nak ucapkan dengan siapa ni ucapan
1: ya,
0: tu?
1: Ya, Pak Long nak ucapan yang pertama. Cik Zura.
0: Ah, boleh. Ya, cik pun boleh. Puan pun boleh. Selamat
1: Hari Raya.
0: Yang benar ni dah puan lah. Selamat Raya.
1: Kepada Cik Zura. Pak Long ni pertama kali cakap dengan Cik Zura.
0: Oh, iya ke? Biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya,
0: biasa dengan GBH lah ni.
1: Ya, DJ, Pak Long nak ucapan kepada kawan-kawan Pak Long, boleh tak?
0: Boleh, no.
1: Kawan Pak Long Usman, goodbye. Kak Sah Bulan Melaka, Pangkir Rantau Panjang, Pak Ku Cupin.
0: Di mana? Ramai sangat kawan ni.
1: Cik Puzia, isteri Pak Long nombor 3. Cik Puzia duduk kampung Dewan Beta Kota Baru.
0: Apa Cik Puzia tadi, isteri nombor 3?
1: Ya, Kak Zah Pulau Melaka apa semua yang mana Kenari Palung lah. Palung nak minta lagu Kau Kunci Cintaku, Ramlah, boleh kan?
0: Kau Kunci Cintaku? Tak nak lagu Apa Khabarmu di sana tu, tak nak?
1: Ni Palung apa dia? Balik, Cik Zura balik dengan selamatnya.
0: Amin, terima kasih.
1: Okey, baik. Assalamualaikum, Cik Zura.
0: Waalaikumsalam, Pak Long.
1: Ya, baik.
0: Minimum 3 Pak Long boleh tahan juga Pak Long ni. Baiklah untuk anda semua, layan teruslah geng buruhan tu.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Game Buruh Hantu ketika ini bersama dengan Zura dan Raikan, juga rakan kita di talian ketika ini. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
1: Aha, Zura buka lagi talian untuk anda nak sampaikan ucapan anda. Ya. Siapa sana?
2: Mangga.
1: Mangga dari mana, Mangga?
2: Mangga dari Labu Syak.
1: Apa dia?
2: Labu Syak.
1: Labu. Ah, ya.
2: Yes.
1: Okey. Nak sampaikan ucapan untuk siapa tu, Mangga?
2: Ucapan pada abang yang duduk kat Meru tu. Mm-mm. Itu yang anak-anak kan duduk kat Kupang. Situ maknanya dia duduk di Naga Lilik. Lepas tu Saripoh dia duduk di Tamat Lasih. Lepas tu Mami dia duduk Mami Tanjung dengan Mami Sungai Limau.
1: Oh, Mami Tanjung.
2: Lepas tu banyak. Terima kasih lah.
1: Sama-sama.
2: Raya. Ada lagi kan?
1: Ada.
2: Ni baru pertama masuk kan ni? Kan selalu ada.
1: Macam mana selalu? Oh, saya. Zura gantikan ilah untuk kawan-kawan bercuti kan? Kita bagi peluang lah.
2: Selalu masuk. Ida Gia.
1: Ida Gia ada juga.
2: Baru dengar suara ni. Baru malam ni.
1: Macam mana?
2: Baru dengar suara ni.
1: Yelah. Terima kasih, Mangga, untuk ucapan tadi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Jia ada. Ganti-gantilah pula. Kadang-kadang kena kakak petang, kakak malam. Ada Jia kakak petang. Pusing-pusing macam tu kan. Baiklah, untuk anda, terima kasih yang mendengarkan kami hari ini. Terima kasih juga yang menghantarkan ucapan sepanjang 2 jam juga tadi. Zura buka talian ni. Tapi ramai lagi nak menghantarkan ucapan ni. Tapi tak apa. Kita nak dengar lagu daripada Azina Aziz ni. Dia, Wajah Siapa di Hatimu. Layan terus, Geng Burung Hantu.

0: Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Baiklah, selamat pagi untuk anda yang mendengarkan Geng Burung Hantu bersama dengan Zura hari ini. Kita dah tutup dah untuk ucapan anda hari ini. Sebab ramai lagi yang call ni kan. Saya beritahu dulu lah. Boleh masuk-masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Orang kita boleh berborak juga di sana nanti. Okay? Zura nak sampaikan dulu isu semasa untuk pagi ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi ops kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Menurut pengarah KPDN Selangor, Muhammad Hanif Asari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga yang terlibat. Dan beliau juga berkata pelaksanaan operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap 46 stock keeping unit SKU meliputi kategori barangan keperluan harian selain pemantauan terhadap barangan pertanian dan peternakan serta produk petrokimia seperti pembungkus plastik. Okey, banyak lagi selepas ini nak disampaikan pada anda. Layan terus Geng Burung Hantu.

Daripada Dato' Awi, Iris tadi menghiburkan anda di geng burung hantu hari ini bersama dengan Zura. Ha, yang masih lagi tak tidur-tidur lagi sampai sekarang ni, tengah buat apa tu? Kan? Sambil-sambil tu boleh dengarkan kita, sambil-sambil tu orang kata makan mie segera kan? Orang kata kan, sebabnya apa kalau malam macam ni, anak-anak dah tidur, inilah masa sesuai yang kita makan orang kata mie segera tu. Tapi jangan

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Baiklah, geng-geng buruan tu mana semua ni? Baru bangun tidur ataupun tak tidur-tidur lagi ni? Kalau rakan-rakan di TikTok, masih ramai lagi yang tak tidur lagi ni, temankan Zura di TikTok. Terima kasih untuk anda semua yang layan hari ini, geng buruan tu bersama dengan Zura selama 6 jam nanti. Dah masuk ke jam keempat dah ni. Sekejap, masa berlalu kan? Sambil-sambil kita borak di TikTok tu, macam-macam sebenarnya perkongsiannya ada tentang tadi, kongsi-kongsi tentang macam mana batuk lah kan? Ada tadi rakan kita yang nak minta lagu sebabnya baru dengan ex-girlfriendnya. Dah berpisah 4 tahun pun ada. Macam-macam kisah tau kat TikTok tu kan. Sambil-sambil dengan lagu tu, ada kisah di sebalik lagu tu sendiri. Itulah dia orang kata geng buruh hantu punya penangan ni. Orang kata rakan-rakan geng buruh hantu tu, lain macam penangan geng buruh hantu ni. Baik, banyak lagi lagu selepas ini. Lagu best-best untuk anda. Nak didengarkan untuk anda. Layan teruslah National FM sentiasa di hati bersama geng buruh hantu.

Daripada Mariah Carey, My All. Aduh, syadu pagi-pagi macam ni kan. Lagu-lagu nangis, orang kata bucu katil kan. Lakan-lakan kita di TikTok betul ke? Bucu katil tadi tu kan. Ramai yang kata kalau lagu macam ni, lagu bucu katil. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok ramai hari ni. Dekat 150 orang ni. Awak cuma tak tidur lagi ke macam mana ni kan? Hai untuk anda semua yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Sehingga pukul 6 petang nanti. Dan nak raikan juga rakan-rakan kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Muhammad Muhaimin ada hari ini. Ada siapa lagi ni? Din Roslinda juga ada. Terkejut dia kata tengok ni Zura kat GBH ni katanya. Muhammad Aisyah Muda juga ada hari ini. Terima kasih daripada Negeri Perak katanya. Nodiana Nordin juga ada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Din Zura, dia kata selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Dahsyat dah GBH ni. Ada lapu-lapu diri lah. Ada orang kata rating-rating tadi. Rating siapa? Satu, nombor dua, nombor tiga lah. Macam-macam ya. Nida Wahida juga ada hari ini. Menemani daripada Senai. Dia kata hadir. Uminap juga ada hari ini. Virginia Vinisa. Hai. Ada Mayani Emma juga. Timbul Tawa juga ada. Ada Daat Red. Sabah Orns dia kata. Solehadin pun ada untuk hari ini. Dia kata GBH terbaik. Pilihan terbaik. Ya betul. Mama Fahami juga ada. Assalamualaikum. Dia kata Abang Lori hadir. Pom pom pom pom. Ni dia tulis tau. Dia type tau. Zerol baca je ni. Shikin Amir juga. Dia kata best lagu-lagu awal pagi ni. Terima kasih Shikin. Hamdan Arifin juga ada. Ada Jalil Tahir juga ada. Ramailah Marsha Saleh juga ada. Daripada Tawau hadir katanya. Yo pun ada daripada Terengganu hadir. Terima kasih Yo. Nur Isa juga ada hari ini. Pika Amin juga ada. Ramailah hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Juga rakan-rakan kita di TikTok yang tak tidur lagi. Ada yang kata dengarkan lagunya sampai buat cekodok lah. Cekodok tu kalau bahasa muar. Apa jemput-jemput? Jemput-jemput ikan bilis tu goreng. Pukul 4 pagi goreng cekodok tu. Gigih eh. Jadi teruskan mendengarkan geng buruh hantu hari ini bersama dengan Zura. Okay, layan terus.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

5:07 minit pagi. Aha, pagi bersemangat anda hari ini. Tadi Zura tersasul tadi, katanya sampai pukul 6 petang ya. Ya Allah, teruk benar lah Zura ni kan. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan hari ini geng Burung Hantu bersama dengan Zura. Di jam terakhir hari ini bersama dengan anda. Sebelum tu Zura nak kongsi dengan anda yang sedang memandu ni kan. Pernah tak anda rasa macam tiba-tiba lah anda memandu tu, rasa perjalanan anda tu macam jauh kan. Macam panjang je jalan anda kan. Mata tu pula makin berat. Mulut pula asyik lah menguap-nguap. Dan lagu tu dah kuat dah tu dalam kereta pun. Tak mampu nak buatkan anda tu segar. Okay? Jadi hati-hati. Okay, kerana itulah antara tanda awal badan kita ni sedang nak minta rehat tau. Jangan sebab ni ramai tengah fikir macam alah sikit lagi nak sampai dah ni, boleh dah tu, boleh kan. Tetapi kemangan ni bukan berlaku sebab perjalanan kita jauh. Kadang-kadang ia berlaku dalam beberapa saat saja, dan apabila mata kita macam terlelap macam tu tanpa kita sedari, itu bahaya sangat kan. Jadi kalau mula rasa mengantuk, jangan paksa diri nak jadi hero. Tak apa, abang boleh sampai kampung yang ni, jangan risau sebelum subuh dah sampai. Jangan kan, kalau mengantuk tu rehat lah. Cari kawasan rehat yang selamat, turun sekejap, kita regang-regangkan badan tu. Rehat lah beberapa minit macam tu. Lambat sampai tak apalah, janji selamat kan. Ingat keluarga kat rumah kita tu tunggu, ibu ayah kita tengah tunggu, adik-beradik tengah tunggu kan semua. Jadi tak naklah kita terima berita yang tidak diingini. Okay, jadi kepada semua geng Burung Hantu yang sedang memandu pagi-pagi macam ni, jaga fokus anda, jaga kelajuan anda, dan paling penting jaga diri anda. Okay, sebenarnya sebabnya kerana destinasi kita ni kata yang paling penting sekali ialah selamat sampai ke tempat yang kita nak tuju tu. Itu paling penting. Okay, untuk anda semua layan terus hari ini bersama geng Burung Hantu bersama dengan Zura.

0: rubrica seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Saya dan Alhamdulillah selesai sudah-sudah menemani anda bersama geng Burung Hantu hari ini. Alhamdulillah lah 6 jam kita bersama. Banyak lagu-lagu menarik telah Zura siarkan untuk anda. Dan juga ada yang pohon lagu tadi, Zura dah tunaikan pilihan lagu anda juga kan. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di mana saja anda berada. Okay? Selepas ini anda akan bersama dengan rakan saya Lin Zainul yang akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Untuk itu Zura undurkan diri dulu. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM.

Sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam subuh, selamat pagi Selasa. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar Selangor FM 100.9 MHz pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang terus memilih kami Selangor FM sebagai peman anda. 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, saya Awan temani anda dalam Teh Tarik Kopi O. Edisi hari ini Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 5.49 minit pagi. Zon 2 Sabak Benang dan Kuala Selangor 5.50 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: biasanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Sahur FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Patutlah hidup aku berselera, tak betul.
2: Refleksi peribadi ke syurga abadi.
1: Patutlah hidup aku sini kelam kampung, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
2: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Refleksi.
1: Ada bilik yang kita jarang masuk. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa sebahagian hati kita sunyi tetapi tidak tahu kenapa? Hati kadang-kadang seperti rumah besar. Rumah itu lengkap dengan bilik-bilik yang berbeza. Ada bilik terang, dipenuhi cahaya dan kegembiraan. Tempat kenangan manis kita bermain ketika kecil. Ketawa tanpa risau dan tersenyum tanpa sebab. Ada bilik gelap, sunyi, penuh kenangan pahit atau kesalahan lama. Tetapi kita simpan rasa bersalah, kecewa atau kesedihan yang belum selesai. Dan ada bilik yang kita jarang masuki, bilik yang kita kunci atau sekadar lupa wujudnya, seperti kotak rahsia yang menunggu perhatian. Kadang-kadang kita rasa tidak selesa tanpa menyedari ada bilik itu menunggu untuk dibuka. Hati yang kita abaikan, rasa yang kita sembunyikan, semuanya menunggu kita hadir perlahan-lahan tanpa menilai. Hari ini, tarik nafas perlahan. Bayangkan kita membuka pintu bilik itu satu persatu. Masuk dengan lembut, duduk sebentar di lantai bilik gelap dan biarkan cahaya kecil harapan masuk melalui tingkap. Lihatlah apa yang ada. Akui rasa yang tersembunyi. Perhatikan perasaan yang kita abaikan. Lap lantai bilik yang berdebu. Gantung semula gambar yang hilang. Biarkan kenangan baik dan pelajaran dari kesalahan lama menyatu tanpa menekan hati. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu menyingkirkan semua perasaan sekaligus. Hanya beri perhatian. Hanya hadir. Hanya rasakan, hati mula lega sedikit demi sedikit. Rumah yang terjaga bukan rumah sempurna. Ia rumah yang selamat, yang kita hargai dan kita jaga. Begitu juga hati. Bila kita jujur dengan diri sendiri, ketenangan mula masuk ke setiap bilik. Dan kehidupan terasa lebih ringan. Hari ini, beri diri peluang membuka bilik itu. Sekadar melihat, sekadar mendengar, sekadar hadir. Dan rasakan hati perlahan-lahan menjadi lebih lapang. Rasa lega itu lembut tanpa nyata. Seperti angin yang masuk melalui tingkap membawa udara segar ke setiap sudut. Saya Dr. Azli Arifin. Tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Tepat 62 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai perman anda. Terima kasih banyak Tuan Wang Kenyang sudi hadir di WhatsApp Konti Selangor FM. Terima kasih awal hadir ini. Terima kasih Tuan Wang Kenyang. Pada anda yang nak kongsikan dengan anda apa aktiviti anda untuk hari ini. Hari ini hari masih ada lagi cuti umum kan? Untunglah yang cuti eh. Mungkin anda boleh kongsikan apa yang anda nak lakukan untuk hari ini. Kongsikan macam biasa di WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. Okey, selepas ini. Selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan disusuli dengan hari ini dalam sejarah. Kembalinya ke Selangor FM, kita masuk jam yang kedua, Tiap Tarik Kupi'o. Awan temani anda hingga ke pukul 10 pagi nanti. 4 jam yang pertama untuk hari ini. Diharapkan anda terus kekal melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan kami Selangor FM. Dari nombor satu orang Selangor. Terima kasih dan terima kasih.

0: Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tu set. Sambil menikmati keindahan doa duha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Assalamualaikum.

sekitar Lembah Kelang dan lemburaya-lemburaya utama menghala ke utara, selatan dan pantai timur Semenanjung. Walaubagaimanapun, terdapat beberapa insiden kemalangan berlaku, iaitu di lemburaya Elit, kemalangan di persimpangan USJ arah utara dari Putra Heights ke USJ, tiada lorong terhalang, trafik bergerak trafik terkawal di lokasi. Selain itu, susulan kemalangan di lemburaya Elit di kilometer 34.5 arah selatan dari KLIA ke Bandar Serenia. Status terkini, kerja pengalihan kenderaan kemalangan sedang dijalankan. Semua lorong masih terhalang. Laluan kontra masih diaktifkan.

0: dengan lancar di arah utara. Mohon rancang perjalanan anda dan bantu dengan berhati-hati. Mohon jangan pelanggan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa wasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Tepat 7.22 minit pagi waktu ini. Dah pun masuk jam yang kedua teh tarik kopi O. Alhamdulillah, dan saya Awan akan terus temani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Okey, hari ini saya Selasa 2 Jun 2026 bersamaan dengan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan, dan moga ceria-ceria selalu. Amin. Yang masih bercuti, selamat bercuti, selamat beristirahat. Yang sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh dedikasi dan juga amanah. Yang sedang sarapan, selamat menjamu selera. Yang sedang memandu, walau ke mana juga destinasi anda, mohon pandu dengan berhati-hati dan juga berhemah. Moga dipermudahkan perjalanan anda dan moga selamat sampai ke destinasi. Amin. Semoga segala urusan dipermudahkan dan semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sekejap lagi macam biasalah eh. Kita sembang-sembang santai selepas ini. Kalau anda nak kongsikan aktiviti anda hari ini pun boleh. Boleh roger-roger macam biasa di WhatsApp Konti Selangor FM. Nombornya macam biasa juga. 019-330-4425. 019-330-4425. Saya menanti anda di sini. Kalau nak minta lagu pun boleh. Kita roger-roger je. PM tepi, okey? Apapun diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami. 100.9 MHz Selangor FM. Pilihan tepat.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor satu orang Selangor.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tebal.
4: 70-an.
5: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
4: 80-an.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
2: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
1: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
2: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag merentasi limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: Okey, 7:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih banyak-banyak pada anda yang akan melekat bersama-sama kami. Dan macam biasa, kita nak sembang-sembang santai dalam
1: Sembang to Set.
0: Okey, kalau diingat, hujung minggu ni, hujung minggu yang baru berlalu ni, ramai antara anda yang cuti panjang Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, dan ada yang juga dah pun bermula bercuti daripada hari Rabu lagi, Raya Haji Hari Raya Adik Adha, ambil cuti di Khamis, Jumaat, benda sambung sampailah hari ini. Mungkin ada yang sambung sampai Ahad ni kot. Kan, mana nak tahu. Tapi mungkin ada antara anda yang hari ni, orang kata hari terakhir dah cuti Jadi untuk Sembang Tu Sen hari ni, saya sajalah nak tahu aktiviti anda. Hari terakhir cuti sebelum kembali kepada rutin harian masing-masing pada awak hari bekerja. Mungkin ada antara anda yang dah mula siap-siap nak kerja esok. Mungkin ada juga yang masih lagi menikmati masa bersama-sama keluarga. Dan ada juga yang cuba manfaatkan setiap saat terakhir cuti sebaik mungkin. Tak kiralah anda buat aktiviti apa sekalipun. Jadi saya nak tahulah apa aktiviti yang sedang ataupun anda lakukan hari terakhir cuti. Mungkin anda nak rehat di rumah, rehat santai-santai. Mungkin keluar jalan-jalan, habiskan masa bersama-sama ahli keluarga. Atau buat kerja rumah, kemas rumah, jadi suri rumah hari ini. Mungkin ada yang nak siarah saudara mara atau mungkin sedang dalam jalanan pulang selepas bercuti. Jadi mungkin anda boleh kongsi dengan saya. Dengan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Atau kejap lagi mungkin anda boleh sembang-sembang secara orang kata live. Di talian konti 03-2287-3203 atau 03-2287-3204. WhatsApp 019-330-4425. Sembang Tu Sen hari ini, apa aktiviti anda pada hari terakhir cuti? Okey, saya kongsi dengan anda. Kalau saya santai-santai di rumah. Sebab, yelah saya pun tak muda dah. Jadi saya, kalau hari terakhir cuti tu memang betul-betul khas untuk santai sahaja di rumah. Orang kata nak pulihkan balik tenaga supaya esoknya tu tak lemau ataupun tak sakit-sakit badan. Anda boleh bagaimana, boleh kongsi dengan saya, okey? Melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

yang kini terhalang trafik terkawal di lokasi. Selain itu, terulang susulan kemalangan di Best Raya di kilometer P1.4 arah timur dari Syamaling ke Pandan Indah. Status terkini, kerja pengalihan sedang dijalankan. Semua lorong masih terhalang, trafik bergerak lancar di lokasi. Selain itu, susulan kemalangan di lebuh raya Ilit di kilometer 34.5 arah selatan dari KLIA ke Bandar Sedenia. Status terkini, kerja pengalihan kenderaan

0: kanan ke arah selatan. Trafik arah selatan perlahan sejauh 12.8 km, manakala trafik lancar di arah utara. Mohon jangan pelangkan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dia DJ A atau Datuk Jamal Abdillah dengan Sejalur Citra membawa kita sekarang ini 7.51 menghampiri 7.52 minit pagi. Sembang-sembang santai dalam
1: Sembang to Set.
0: Okey, nak tahu apa aktiviti anda sempena hari terakhir cuti? Orang kata long weekend, cuti hujung minggu yang panjang . Okey, terima kasih banyak yang sudi hantarkan kiriman. Ada Amir dari Shah Alam katanya, hari terakhir cuti saya gunakan untuk berehat di rumah dan susun semula jadual kerja supaya esok tak kelang kabut. Terima kasih Amir dari Shah Alam. Nadia dari Kelang katanya, sambil peluang bawa keluarga, ahli keluarga makan tengah hari sama-sama sebelum masing-masing kembali dengan rutin harian pada hari bekerja. Terima kasih banyak Nadia dari Kelang. Farhan dari Rawang katanya, aktiviti wajib saya ialah basuh kereta dan motosikal sebelum kembali bekerja. Terima kasih banyak Farhan dari Rawang. Okey, anda pula bagaimana? Apa aktiviti anda pada hari terakhir cuti? Okey, Liana dari Subang Jaya katanya, saya habiskan masa baca buku sambil menikmati suasana santai di rumah. Terima kasih banyak Liana dari Subang Jaya, kita geng . Santai-santai baca buku sambil pulihkan tenaga gitu. Kita recharge balik tenaga sebelum nak menempuh hari bekerja esoknya. Okey, anda pula bagaimana? Boleh kongsikan apa aktiviti anda yang anda biasa buat pada hari terakhir cuti? Hantarkan kiriman di WhatsApp 019-330-4425. 019-330-4425. Yang nak hubungi talian konti, boleh hubungi nanti pada jam yang kedua selepas doa duha . Pukul 8 nanti macam biasa ada doa duha. Jadi diharapkan anda teruskan melekat bersama-sama kami dalam Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah? Hati terganggu sebab masalah keluarga? Atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey. Tapi, ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.